0: Sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia jenis ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden, ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Biasa. Oh Pak, bisa dijelaskan apa? Pembelian Pak?
11: Ini dampaknya, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana Pak?
13: Kalau saya tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana Pak?
13: Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan?
12: Oke, terus pemerintah akan?
13: Angkutan barang juga nggak pakai.
14: Ada stimulus lain apa yang diberikan Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Dari desa sampai kota di udara kita bersama.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Karena kami tinggal di kampung Mambesak ini, yang pemilik tanah adat ini marga Abrau, kampung Saukobi ini, kami hanya tinggal saja.
1: Telaga Senermus ini masih alami sekali. Kalau berkunjung ke sini udaranya segar, hanya saja akses jalan ke sini yang mungkin masih membutuhkan perhatian dari pemerintah.

0: Pernahkah Anda menemukan satu tempat yang awalnya terlihat biasa saja, tapi ternyata menyimpan cerita yang dalam? Di Biak ada satu tempat seperti itu, sebuah telaga yang tenang, jernih, dan masih alami. Namanya Telaga Sinermus, sekilas mungkin sederhana, tapi semakin kita mengenalnya semakin terasa bahwa tempat ini bukan sekedar tempat untuk mandi atau bersantai. Telaga Sinermus sebenarnya sudah ada sejak lama. Tempat ini bukan tempat yang baru muncul, melainkan bagian dari ruang hidup masyarakat sekitar yang sudah diwariskan dari waktu ke waktu. Namun, perhatian mulai datang ketika kawasan ini dibuka oleh pemerintah sebagai lokasi wisata sekitar tahun 2021 di masa pandemi.
1: Nama saya Kanus Baab. Memang pertama ya Sinermus ini ya dari dulunya dibuka pihak pemerintah pada tahun 2021.
0: Pembukaan ini menjadi awal harapan baru. Ada rencana pembangunan, ada keinginan menjadikan tempat ini lebih tertata. Namun dalam perjalanannya proses tersebut belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.
1: Pembangunan yang dibuat di situ tidak dilaksanakan sampai hari ini. Mungkin putus di tengah, mungkin dari dananya. Terus pengunjungnya memang jarang. Mungkin yang mau mandi-mandi ya mereka juga datang.
0: Meskipun begitu, Telaga Sinermus tetap hidup dengan caranya sendiri. Bagi masyarakat sekitar, tempat ini bukan sekedar objek wisata. Ia adalah bagian dari aktivitas sehari-hari, tempat untuk mandi, berkumpul, dan berinteraksi dengan alam.
1: Karena kami tinggal di Kampung Mambesak ini, yang pemilik tanah adat ini marga Abrau, Kampung Saukobi ini, kami hanya tinggal saja.
0: Bahkan ada upaya nyata dari masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan telaga ini. Sejak tahun 2001, ribuan ikan pernah ditebar sebagai bentuk harapan agar tempat ini bisa memberi nilai lebih, baik secara ekonomi maupun sebagai daya tarik wisata.
1: Tahun 2001, saya minta ikan dari perikanan Biak, 3.000 ekor ikan mas untuk saya drop di situ sampai hari ini. Jadi entah ikan itu sudah besar, ya memang. Mau jadikan tempat wisata seperti itu karena ya bebas, jadi ya orang datang memancing.
0: Menariknya, semua berjalan tanpa banyak aturan yang kaku. Tidak ada tiket masuk, tidak ada tarif khusus. Siapa saja bisa datang, menikmati lalu kembali. Kesederhanaan inilah yang justru menjadi daya tarik tersendiri.
1: Kadang-kadang parkir motor ya izin mau mandi ya mandi seperti itu. Tidak buat tarif.
0: Namun di balik ketenangannya ada nilai-nilai yang tetap dijaga. Masyarakat percaya bahwa tempat ini memiliki cerita yang tidak sepenuhnya terlihat. Karena itu setiap pengunjung diingatkan untuk tetap berhati-hati dan menghormati lingkungan sekitar.
1: Karena danau ini danau yang dari dulu itu sudah ada. Tidak tahu mungkin kalau orang mandi yang biasanya orang yang ibu-ibu hamil itu kalau mandi hati-hati. Namanya kolam yang sudah dari dulu sudah ada. Tidak tahu mungkin penghuni juga ada, kita tidak tahu. Tapi ada yang biasa pulang mandi juga sakit-sakit. Tapi ya orang Biak bilang mungkin orang baru datang ya seperti itu. Kalau yang di sini tidak apa-apa.
0: Secara alami, Telaga Sinermus terdiri dari beberapa kolam. Tidak semuanya selalu terlihat. Ada yang muncul saat musim hujan dan ada yang menghilang ketika air surut. Perubahan ini membuat telaga terasa dinamis, seolah selalu memiliki wajah yang berbeda di setiap waktu.
1: Dan kolam Sinermus ini ada beberapa kolam yang mungkin 7 banyak yang kering. Kalau musim hujan mungkin 1 minggu, 2 minggu baru yang lain muncul. Air naik. Hanya yang besar 2 ini, yang 1 besar ini, terus di sebelahnya juga ada.
0: Telaga ini juga menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat, dari masa perpindahan kampung hingga kehidupan saat ini. Keberadaannya tetap bertahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah lokal.
1: Kalau kita cerita ini memang agak lama karena ini kami itu dari kampung bagian dalam itu Nernu, setelah tahun 79 dipindahkan dari dalam kampung dalam ke jalan umum ini supaya fasilitas itu memudahkan masyarakat.
0: Menariknya, pesona Telaga Sinarmus tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Peneliti dari luar negeri pun pernah datang untuk melihat langsung potensi yang ada di tempat ini.
1: Sedangkan dari tahun berapa, ada dari Jerman juga datang. Itu malam-malam sekitar jam 7, itu penelitian dari Universitas Manokwari datang kami antar. Saya katakan bah itu bisa Bapak tahu pas danau ini tuh sampai jam 7 bisa dari Jerman, Manokwari, terus datang malam. Padahal dari sini lewat ke Korem kembali lagi. Dari Amerika juga tahun yang sudah lalu itu datang molo. Saya bilang jalan sudah, kalau tahu tempat boleh. Tapi ya mandi baik-baik, padahal maksudnya lain. Artinya mau itu cari ukuran. Justru sampai di bawah orang Amerika yang dapat hanya kalu dalam dasar ini, air.
0: Berikut ini beberapa pengalaman menarik dari masyarakat yang datang dan menikmati keindahan alam Telaga Sinarmus yang berlokasi di Kampung Mambesak, Distrik Biak Utara.
2: Telaga Sinarmus ini masih alami sekali. Kalau berkunjung ke sini udaranya segar, hanya saja akses jalan ke sini yang mungkin masih membutuhkan perhatian dari pemerintah.
3: Wisata Telaga Sinarmus ini punya pemandangan yang indah. Ada pepohonan hijau yang mengelilingi, juga suasana asri yang tenang. Walaupun jarak dari kota agak jauh, tapi pasti terbayarkan kalau sudah sampai di sini.
1: Ya, harapan untuk kami ya bisa dikembangkan supaya para wisata dari luar, dalam, khususnya kita di Kabupaten Biak Utara bisa pengunjung datang teman-teman. Terus yang mungkin supaya kelanjutan dari pembangunan yang dari lewat para wisata itu yang ada beberapa rumah itu bisa dilanjutkan ke depan ini, dalam program yang sekarang berjalan ini. Bisa ya masyarakat Biak dari luar Biak juga bisa datang juga lewat Facebook. Ini danau.
0: Dari semua cerita yang ada, Telaga Sinarmus menunjukkan bahwa tempat sederhana pun bisa menyimpan potensi besar. Tinggal bagaimana ke depan pengelolaan dapat dikembangkan tanpa menghilangkan nilai alami dan budaya yang sudah ada. Jadi jika suatu saat Anda berada di Biak, mungkin tidak ada salahnya untuk mampir ke Telaga Sinarmus. Datang dan dengarkan suara alamnya serta rasakan ketenangan yang ditawarkan. Karena terkadang dari tempat yang sederhana kita justru menemukan cerita yang paling berkesan. Sekian persembahan feature dari RRI Biak, saya Dinat Bahtera, sampai jumpa.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian program-program siaran kami masih akan terus berlanjut menemani segala aktivitas Anda. Seperti gelaran program acara selanjutnya, kami akan merilis siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang mengangkat topik tentang mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua. Sebagai pelaksana hari ini adalah dari RRI Nabire, dan nanti akan dipandu bersama rekan presenter ada Bung Valen Nelwan. Kita akan jelang bersama, kami rilis siaran berjaringan Sekolah Wilayah 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua.

0: Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda. Ya, dimanapun Anda berada ya, tentunya Pro 1 RRI Nabire dan juga seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, terlebih khusus di wilayah Papua ya. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Gerakan Membangun Papua yang sebuah ruang informasi dan juga edukasi menghadirkan berbagai strategis pembangunan di tanah Papua. Dan juga di pagi hari ini pendengar, Dialog hari ini juga disiarkan secara berjaringan ya, melalui Korwil Nusantara 1 Papua dan juga dirilai oleh RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Wamena, serta Bovendigul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Tema ini menjadi relevan karena pembangunan sumber daya manusia yang unggul dimulai dari keluarga yang sehat ya, tentunya terencana dan juga berkualitas. Untuk menemani perbincangan kita di pagi hari ini, dua narasumber yang akan berbagi informasi dan juga pemikiran terkait dengan implementasi program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Papua Tengah. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Agustinus Bago, SKM MKes, Kepala Dinas DP3A dan KB Papua Tengah. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa kabarnya, Bapak Agus?
2: Kabar baik.
1: Dan yang kedua, pendengar, ada Bapak Ari Rumainum, SKM, selaku Kepala Seksi Keluarga Berencana. Selamat pagi, Bapak Ari.
3: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya Bapak untuk hari ini?
3: Baik.
1: Luar biasa ya. Dan juga tentunya terima kasih untuk Bapak Agus dan juga Bapak Ari yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung tentunya di pagi hari ini untuk berbagi informasi ya terkait dengan mengawal program KMRU Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah, selain untuk kita di Nabire dan juga tentunya untuk seluruh di Papua Korwil 1 tentunya. Bagian pertama, saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Bapak Agus. Nah, ini terkait dengan, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu kepada pendengar RRI terkait dengan transformasi BKKBN menjadi Kemenduk Bangga, serta bagaimana perubahan tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan program pembangunan keluarga di Papua Tengah. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk para pendengar di mana saja Anda berada. Saya akan menyampaikan bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh Provinsi Papua Tengah khusus berkaitan dengan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk di Papua Tengah hari ini kita tetap berfokus pada program yang biasa disebut dengan Quick Wins. Quick Wins ini terdiri dari ada 4 program utama, ada 5 program utama yang tentunya hari ini Provinsi Papua sebagai fasilitator, sebagai mediator untuk kami sebagai provinsi baru, di mana kita diberikan bimbingan khusus dari provinsi agar 4 program utama ini tetap kami lakukan, ditambah lagi dengan program strategis nasional, yaitu program makanan bergizi gratis, lebih khusus kepada kelompok 3B. Demikian.
1: Baik. Yang berikut masih di Bapak Agus tentunya, seberapa penting peran program keluarga berencana ini Bapak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah?
2: Sangat penting ya. Untuk program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini sangat penting karena keluarga merupakan pilar terakhir. Keluarga merupakan pilar utama untuk membentuk karakter daripada generasi atau untuk membentuk karakter pembangunan daripada suatu daerah dan termasuk suatu bangsa. Dan kami pikir sangat-sangat penting untuk program yang dikembangkan oleh kementerian ini seperti itu.
1: Baik, Saya ke Bapak Ari terkait dengan program, apa saja program prioritas keluarga berencana yang saat ini sedang dijalankan di Bapak Tengah, Bapak?
3: Iya, baik. Terima kasih. Jadi kami DP3 AKB ini awalnya kami adalah bidang di Dinas Kesehatan. Kita awalnya bergabung di Dinas Kesehatan. Kemudian dengan keputusan Gubernur Papua Tengah, kami berpindah dan bergabung lagi dengan Pemberdayaan Perempuan, maka menjadi Dinas DP3 OKB. DP3 AKB. Ya, jadi di DP3 AKB ini kami, bidang KB ini adalah suatu bidang yang diberikan tugas untuk menangani keluarga berencana. Jadi kita tahu bersama bahwa keluarga berencana ini ada yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa kami menjalankan program nasional yang diturunkan oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Itu ada program Quick Wins. Jadi ada 5 kegiatannya, itu ada genting, ada tamasya, ada gati, ada sidaya. Tetapi khusus kami di KB itu ada program khusus ataupun yang diberikan kepada kami, yaitu untuk keluarga berencana, baik dalam hal penyediaan stok obat maupun alat kontrasepsi, baik itu berupa pil, tetapi juga yang melalui suntik, kemudian melalui implan, dan juga ada kalau untuk wanita ada yang namanya tubektomi, kalau untuk pada laki-laki dinamakan vasektomi. Itu adalah beberapa jenis kontrasepsi yang menjadi tugas pokok kami di bidang KB yang kami jalankan selama ini.
1: Baik. Selanjutnya Pak Ari, ini bagaimana dengan sinergi antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan Kemenkubangka ini dalam mengimplementasikan program-program tersebut di lapangan?
3: Iya. Jadi kami OPD KB DP3 AKB Provinsi Papua Tengah ini memang secara struktur kami ada di bawah pemerintah Provinsi Papua Tengah, tetapi kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN ataupun Kemendukbangga perwakilan Provinsi Papua. Karena secara struktural karena belum ada nomenklatur yang mengatur bahwa kami ini harus berdiri sendiri yang terlepas langsung ke pemerintah pusat, sehingga kami dalam tugas sehari-hari kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga Provinsi Papua, dan dalam sistem pelaporan dan pencatatan dan lain sebagainya masih melalui BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. Jadi kami masih berkoordinasi sana, tetapi kami terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk dalam hal pelaporan, tetapi juga mengawasi bagaimana distribusi alat, kemudian obat yang berhubungan dengan KB ini. Tetapi dalam hal stok, pengadaan masih lewat BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. Seperti itu, dan distribusinya pun juga dari Jayapura langsung ke kabupaten. Nah, kami sementara belum ada gudang karena kami kantornya baru, belum ada gudang untuk stok opnam dan lain sebagainya. Jadi semua masih dari BKKBN perwakilan Papua. Dan distribusinya pun langsung ke 8 kabupaten yang ada di, kami hanya sifatnya menerima laporan dan mengawasi, seperti itu saja. Iya, terima kasih.
1: Luar biasa, Pak Ari. Yang berikut saya ingin bertanya ke Bapak Agus. Ini apa saja Bapak program prioritas yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas DP3A dan KB Papua Tengah dalam mendukung kebijakan dari Kemendukbangga?
2: Baik, terima kasih. Program yang terkait tentang program utama yang sedang kami lakukan adalah program Genting, yaitu program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Itu program pertama yang kami lakukan. Program kedua adalah program tamasya, di mana disebut juga dengan taman asuh anak, taman asuh sayang anak ya. Lalu yang program yang ketiga adalah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan program yang keempat adalah program SIDAYA, artinya lansia berdaya. Lalu yang terakhir, kelima, adalah kami di Provinsi Papua Tengah lebih juga berfokus kepada program MBG 3B, yaitu bagaimana caranya kami bisa melakukan pengupdatean data, terutama data kelompok rentang, yaitu kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar data ini juga kita bisa melakukan sistem pencatatan dan pelaporan. Dan kita ada satu program yang mengcover atau melihat data stunting, yaitu kita menggunakan program SIGA. Program SIGA ini sudah berjalan di dinas kami juga, dan adminnya sudah kita sudah bentuk. Dan memang dalam waktu beberapa waktu ke depan kita juga akan ada koordinasi dengan dapur-dapur MBG, sehingga sistem pencatatan dan pelaporan lebih khusus kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang tentunya 3B itu kita sudah harus punya data, sehingga tumbuh kembang anak atau mengatasi masalah stunting itu terus kita melakukan updating terus-menerus. Seperti itu, untuk sementara kami seperti itu yang sedang kami lakukan.
1: Baik, jadi ada 5 program ya. Dengan Genting, Tamasya, GATI, SIDAYA, dan M3B.
2: MBG.
1: Oh, MBG.
2: Ya, program BGN, program Presiden.
1: Oh, yes, yes. Ya. Baik, ada juga yang berikut. Saya ke Pak Ari dengan program-program tadi yang disampaikan oleh Bapak Agustinus. Yang berikut, ini bagaimana strategi petugas dan juga penyuluh KB dalam mensosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat, Pak?
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi kita tidak bisa pungkiri stigma terhadap KB khusus Papua. Hari ini, bukan hari ini, tetapi dari dulu ketika program KB ini berjalan khusus Papua, ada stigma bahwa kenapa harus menjalankan KB di Papua, sementara Papua tanahnya luas, penduduknya khusus orang asli Papua masih sedikit. Dan itu ada di stigma khusus orang Papua seperti itu, sehingga program KB ini mengalami kendala dan hambatan dari sisi ini. Maka ada kami perlu dari Provinsi Papua Tengah, walaupun baru, tetapi kami sudah menyusun konsep ataupun program inovasi khusus KB yang melihat dari sisi inovasi daerah, yang kita melihatnya dari sisi agama tetapi juga budaya, adat istiadat dari masyarakat yang ada di wilayah 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, karena kita tahu bahwa 8 kabupaten ini dengan masing-masing karakter, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat di luar dari PLKB, ya, petugas lapangan keluarga berencana yang dari OPDKB yang ada di kabupaten tapi juga di provinsi. Tetapi kita juga perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, sehingga program ini bisa diterima. Jadi kami harapkan bahwa kepanjangan daripada kami sebagai OPDKB di kabupaten maupun di provinsi, tokoh masyarakat tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan, baik laki-laki, perempuan, ataupun juga pemuda, gereja, tokoh perempuan di gereja, mungkin ibu-ibu PW, contoh kalau kita di GKI, ya, seperti itu. Tapi kalau di daerah pegunungan kan ada beberapa gereja, ada Katolik, ada gini juga. Tokoh-tokoh agama tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan sebagai penyambung dari kita, yang menyampaikan bahwa pandangan secara agama tidak ada larangan, bahwa jadi tujuan kita ke KB ini bukan membatasi orang dalam jumlah anak, tidak membatasi. Silakan mau punya anak berapa, mau 5, mau 6, mau 10, silakan. Tetapi jaraknya itu harus diatur seperti itu, sehingga keluarga itu si ibu tetap sehat, anak yang dilahirkan pun juga sehat karena jaraknya ini diatur begitu. Jadi program KB ini tujuannya adalah mengatur jarak, bukan membatasi orang dalam hal mempunyai jumlah anak, tidak. Baik, baik. Tetapi menjaga jarak sehingga si ibu yang melahirkan pun tetap sehat dan kemudian memberi waktu untuk kemudian dia bisa beristirahat, dan karena tugas ibu ini kan berat, di samping mengurus, mengasuh anak, membesarkan anak, tetapi juga mengurus keluarga secara keseluruhan, baik dalam sisi ekonomi juga kadang dalam pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ada jeda kepada ibu ketika melahirkan anak yang pertama dan kedua, ada jarak waktu. Jadi maksud program PABI adalah membatasi jaraknya, bukan membatasi jumlah untuk mempunyai anak, tetapi memberikan membatasi jarak antara anak satu ke anak yang berikut.
1: Baik. Nah, luar biasa. Ada juga tentunya pendengar, ini menjadi informasi yang sangat penting ya, dan juga tadi sudah menjadi jawaban terkait dengan stigma keluarga berencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari terkait dengan sebenarnya bukan untuk membatasi bahwa satu keluarga itu cukup dua anak, tidak ya, tapi hanya untuk mengatur jarak ideal agar demi keselamatan si ibu dan juga kesehatan si ibu juga tentunya. Baik, Bapak Ari, ini kira-kira kalau boleh tahu kira-kira jarak idealnya berapa dari anak pertama ke kedua atau mungkin yang selanjutnya?
3: Jadi kalau kita mengikuti dari programnya, itu jarak yang paling ideal itu adalah 2 tahun, tetapi kalau program menganjurkan itu sebenarnya 5 tahun.
1: 5 tahun.
3: Antara jarak anak yang satu ke yang, tapi karena alasan pertimbangan dari kedua pasangan ini karena masing-masing mempunyai pekerjaan, contoh kesibukan karena tugas kerja dan lain sebagainya, sehingga pekerjaan ini juga akhirnya membuat mereka untuk berpikir bahwa oh sebaiknya kita jaraknya 5 tahun sehingga anak ini kita bisa mengurusnya sampai dia bisa mandiri, baru kita boleh punya anak lagi, karena di satu sisi untuk mengurus anak itu, tetapi juga masing-masing untuk mungkin kedua pasangan ini antara laki-laki dan perempuan ini mungkin punya kesibukan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak mengganggu pekerjaan, maka anak ini sebaiknya jarak 5 tahun supaya dia sudah dianggap mandiri. Ketika kita mungkin menitipkannya di TPA atau tempat penitipan anak, kan tidak repot dalam hal sisi kesehatan dan lain sebagainya, dia bisa mandiri karena bisa makan sendiri dan lain sebagainya.
1: Baik, luar biasa. Nah, dan juga tentunya pendengar, kami juga buka kesempatan ya tentunya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bukan hanya pendengar yang ada di Nabire atau mungkin juga yang berada di luar daerah Nabire saat ini, karena mengingat kita relay ya tentunya dirilis oleh RRI Jayapura, Merauke, Wamena, Bovendigul dan juga Biak dan Serui. Ya, mungkin di luar dari itu Anda yang bergabung boleh silakan memberikan pertanyaan atau mungkin juga pernyataan atau mungkin juga saran, boleh silakan ya, 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419 tentunya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Persatuan Nabir, kami kembali sesaat lagi.
4: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama Asyaran Gerakan Membangun Papua, Asyaran Perjalanan Korwil Nusantara 1, dan juga tentunya pagi hari ini kami nantikan untuk kami bergabung 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp ya 0813-5494-419. Nah, dan juga tentunya enggak nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang berikut saya bertanya kepada Bapak Agus terkait dengan apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan berencana tentunya dalam di Papua Tengah, Bapak.
1: Baik, terima kasih. Persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh DP3 AKB Provinsi Papua Tengah adalah pertama geografis. Geografis ini juga merupakan salah satu faktor utama sampai hari ini belum selesai. Dan yang kedua itu adalah faktor keamanan juga yang jadi masalah untuk bagaimana program dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih khusus untuk kabupaten. Karena kita semua ketahui bahwa ada 6 kabupaten yang sampai hari ini juga masih masuk dalam kategori kabupaten yang ada konflik sosialnya masih ada. Sehingga program yang lebih mengarah kepada melihat keluarga, melihat pembangunan keluarga itu tidak maksimal. Bahkan juga mengalami kendala dan kesulitan. Yang berikutnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan. Dari setiap kabupaten kota yang ada saat ini juga jadi masalah, banyak kendalanya juga. SDM di kabupaten yang perlu kita latih atau perlu kita melakukan memfasilitasi atau melakukan bimbingan-bimbingan khusus kepada kabupaten. Kepada kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan yang berikutnya adalah memang OPD ini baru terbentuk ya. Sehingga fokus penganggaran juga sangat terbatas untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan itu sesuai dengan masalah, sesuai dengan rencana program kita ke depan, bisa diberikan alokasi yang cukup, sehingga dengan geografis, dengan masalah yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, kami bisa maksimal kerja sesuai dengan tupoksi yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi kepada kami. Baik. Seperti itu.
0: Ya, yang berikut saya ke Bapak Ari, mengingat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus bahwa memang kondisi geografis kita di Papua Tengah ini kan kompleks, dan juga Papua Tengah ini luas, bahkan di daerah pegunungan. Nah, ini untuk strategi yang dilakukan dari KB ini sendiri bagaimana, Bapak, untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan wilayah yang jauh atau mungkin dengan akses layanan yang terbatas?
2: Iya, jadi kami di OPD DP3 AKB Provinsi lewat dana APBD Provinsi itu untuk menjawab masalah dan tantangan kendala-kendala tadi yang tingkat kesulitan, maka kami ada rencanakan di tahun ini untuk melakukan ya namanya pelatihan TPK atau tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarganya akan bersama-sama dengan penyuluh lapangan KB yang akan melakukan pendataan untuk keluarga, tetapi juga untuk aksesor dan lain sebagainya. Itu nanti pendataannya dilakukan oleh tim TPK. Jadi tim TPK itu terdiri dari 3, yaitu ada tenaga bidan, ada tenaga kader, kemudian ada tenaga apa yang kita pilih, entah itu dari PKK, biasanya juga kita bisa ambil ibu kepala kampung sebagai ketua PKK di kampung itu, masuk di 3 orang yang sebagai tim ini. Jadi mereka yang akan melakukan pendataan, pendampingan ketika ada hal-hal yang perlu program baru yang disampaikan lewat OPDKB, mungkin lewat tenaga penyuluh lapangan, dan nanti akan diteruskan oleh TPK ini. Karena di TPK ini ada tenaga bidan, kemudian ada dari PKK dan juga ada dari kader Posyandu ataupun dari kader KB, seperti itu.
0: Baik, nanti kurang lebih pelatihannya seperti apa nih Bapak yang akan diberikan kepada tim pendamping keluarga atau TPK ini?
2: Iya, karena ini berhubungan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ada program nasional yang namanya pemberian makanan tambahan untuk 3B, yaitu yang sasarannya adalah bumil, balita, kemudian busui atau ibu menyusui. Nah, tiga sasaran ini itu akan didata oleh tim TPK tadi, yaitu berupa bidan, kemudian kader Posyandu ketika nanti ibu hamil ataupun ibu menyusui dan balita yang datang ke Posyandu ditimbang berat badannya, kemudian nanti akan dipantau perkembangan pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu oleh TPK tadi bersama-sama dengan PLKB. Jadi mereka ini nanti kita akan undang untuk dilatih bagaimana pendataannya, kemudian nanti bagaimana menyuluhnya, seperti itu. Karena tugas kita di OPDKB adalah menyuluh, baik yang sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui maupun bayi balita, seperti itu.
0: Baik, itu tadi yang terkait dengan MPG 3B ya. Kalau untuk program-program yang lainnya apa, seperti Genting, Tamasya, Gapi dan juga Sidaya, itu kira-kira seperti apa itu?
2: Karena ini dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga tadi, maka jadi kegiatan ini deh saling menyambung untuk tadi sasaran tadi. Jadi selain untuk mencegah penurunan stunting, tetapi juga bagaimana keluarga itu bisa sehat, kemudian bisa bertahan dan lain sebagainya. Jadi karena tadi jarak kehamilannya dijaga, kemudian pemberian makanannya juga diberikan cukup, kemudian memenuhi kualitas gizi yang baik, sehingga tumbuh kembang.

0: lanjutannya dengan apa yang dijelaskan tadi bahwa sebenarnya begini Pak, 3B ini dia tidak terlepas dari program Quick Wins. Di antaranya adalah Genting. Genting itu kan bicara tentang bagaimana gerakan orang tua cegah stunting. Yang jelas ada korelasi antara 3B tadi. Nah, yang kedua itu tentang tamasya. Tamasya juga sama. Bagaimana anak itu kita mengawasi tumbuh kembangnya. Lalu yang sesuai dengan moderator tanya saya terkait tentang Gati. Gati ini kan memang bagaimana peranan ayah dalam rumah. Bagaimana yang jelas bahwa ya tidak semua orang Papua ya, tapi mungkin di orang tua yang mungkin belum punya pengetahuan atau belum punya waktu untuk melihat anak. Sebenarnya sentuhan ayah itu dibutuhkan sekali di dalam membangun suatu keluarga. Kadang-kadang ayah sibuk, kadang-kadang ayah mungkin target yang lain, sehingga anak itu diberikan tanggung jawab kepada ibu atau kepada orang yang dipercaya, sehingga anak ini dia bertumbuh begitu saja. Sehingga hari ini kami juga berupaya untuk program Gati ini juga bisa terlaksana. Gati ini kan merupakan bagaimana mendorong peranan ayah dalam rumah tangga, paling tidak antara anak ke sekolah, atau paling tidak anak di rumah sama-sama berdoa di waktu malam. Nah, sentuhan-sentuhan ayah ini yang dibutuhkan di salah satu program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Itu sehingga hari ini kita juga membuka ada beberapa titik di mana sebagai titik pilot project, bagaimana itu akan dilakukan, seperti ada beberapa gereja yang sedang kami melakukan pendekatan dan mendata menawarkan program ini, sehingga ayah betul-betul berperanan penting untuk melihat anak, dan ayah juga harus terlibat untuk mengurus keluarga. Seperti itu.
1: Baik, baik. Luar biasa. Jadi memang tugas seorang ayah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah, tapi betul, juga membantu ya.
0: Betul.
1: Membantu istri untuk memberikan didikan kepada anaknya.
0: Betul.
1: Ya. Baik, kalau yang si dayanya ini Bapak nih kira-kira seperti apa?
0: Ya. Si daya ini memang suatu kelompok orang tua usia lanjut. Nah, kadang-kadang sudah usia lanjut itu seolah-olah dia itu tidak berguna.
1: Baik.
0: Untuk kepentingan keluarga. Seolah-olah dia terabaikan. Seolah-olah dia tidak produktif. Sehingga kadang bapak atau ibu yang usia lanjut ini itu diabaikan. Hari ini banyak program untuk bagaimana orang tua lanjut ini juga berguna, bermanfaat juga, dan mereka punya peranan juga untuk mendukung keluarga juga. Paling tidak mereka juga tidak tergantung kepada yang lain, tapi mereka bisa mandiri untuk pengembangan diri. Ini juga salah satu program kita. Dan memang hari ini di sini ada berapa dari ada bantuan dari PKK, ada berapa tempat yang ada kelompok Sidaya. Sidaya ini sudah ada di Nabire dan sudah apa namanya? Berdaya. Ada sekolahnya ya, ada sekolahnya. Sidaya ini ada sekolahnya.
1: Oh, ada sekolah.
0: Ada sekolahnya dan mereka disekolahkan dan mereka juga diwisuda juga.
1: Baik.
0: Ya, dan ini program yang sungguh luar biasa yang ditawarkan oleh perwakilan BKK BN Provinsi, dan kita juga mulai tahun ini di Provinsi Papua Tengah juga akan kita mencoba untuk mengembarkan beberapa tempat agar program ini bisa dilakukan terutama untuk di 8 kabupaten kota seperti itu.
1: Baik, jadi nanti memang ini ada sekolahnya ya Bapak. Ijin
0: ada sekolahnya.
1: Nanti kita di Papua Tengah sendiri kira-kira

0: Mengingat 8 kabupaten ini kan terpisah sangat jauh-jauh, ya. Kira-kira untuk lokasi sekolahnya ini di mana, Bob?
1: Di masing-masing beberapa kabupaten. Beberapa waktu lalu kami diskusi dengan salah satu kepala seksi saya. Ternyata mereka ada mitra bersama dengan PKK. Mereka sudah ada satu sekolah di wilayah Sriwini, Sriwini atau Saloba, dan mereka sudah melakukan bimbingan.
0: Oke.
1: Dan yang kita bisa lakukan di Provinsi Papua Tengah ini hanya dua wilayah yang menurut kami aman, yaitu Nabire dan Timika. Untuk program Sidaya ini pastinya kita akan kembangkan untuk dua kabupaten kota ini. Kalau untuk kabupaten, enam kabupaten lainnya, memang kami butuh waktu untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana di kabupaten-kabupaten yang ada, yang enam kabupaten ini juga bisa dianggap bahwa program ini penting.
0: Baik. Ya. Nah, kalau dari berarti di Nabire ada di Saloba atau di Sriwini, untuk antusias dari lansia yang mengikuti programnya seperti apa? Apakah banyak dari lansia yang mengikuti program tersebut?
1: Ya, memang antusias daripada para pesertanya semakin hari semakin mereka mengerti program ini semakin banyak. Dan memang hari ini kita membutuhkan bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita peran kita dari OPD ini, bagaimana kita melakukan sosialisasi, lalu mengajak, terus mereka diberikan apa namanya pengetahuan agar mereka mau, ternyata fungsi ini penting. Jadi memang kita butuh waktu untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan.
0: Baik, luar biasa untuk Bapak Agus dan juga pendengar 0984-22074 atau melalui telepon WhatsApp, atau mungkin juga Anda bisa mengirimkan pesan ya di 0813-5494-419. Nah, dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang berada di luar dari Nabire yang bergabung, boleh silakan ya di 0984-22074 atau 0813-5494-419. Saya ke Bapak Ari. Dari apa saja layanan keluarga berencana yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini, Bapak?
2: Iya, khusus untuk layanan keluarga berencana itu yang selama ini berjalan karena konektivitas, kemudian masyarakatnya sudah daerahnya normal ya, yaitu Kabupaten Nabire dan Mimika. Jadi layanan-layanan kesehatan yang melakukan layanan KB seperti penyuntikan KB, kemudian pil, tetapi juga pemasangan implan, itu dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pihak BKKBN ataupun Kemenduk Bangga, seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi layanan yang mereka terima adalah pemasangan implan, kemudian penyuntikan, baik yang 1 bulan ataupun yang 3 bulan, kemudian pil. Kalau yang untuk kontrasepsi MOP dan MOW atau yang tadi vasektomi dan tubektomi, memang belum bisa dilakukan sini karena itu butuh dokter spesialis atau ahli untuk tindakan seperti itu, dan itu ada sertifikatnya baru bisa melakukan tindakan itu.
0: Baik, kalau untuk tren penggunaan dari alat dan juga obat kontrasepsi di Papua Tengah sendiri, Bapak, dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Apakah mengalami peningkatan atau masih stagnan di situ?
2: Memang kita ada 8 kabupaten, tetapi yang rutin melapor itu hanya 2 kabupaten, yaitu Nabire dengan Mimika. Itu pun juga kita masih ada di bawah standar yang diminta oleh nasional, yaitu kita masih ada di 50% di bawah, masih sangat di bawah, ada 60%. Tetapi kalau 6 kabupaten yang ada di pegunungan itu tidak ada laporan karena tadi berhubungan dengan stigma, dan mungkin itu dirasa takut kontraindikasi dari pemakaian alat kontrasepsi ini. Jadi mereka berpikir nanti kalau menggunakan kontrasepsi ini mungkin nanti tidak bisa punya anak, ataupun nanti timbul indikasi-indikasi yang lain seperti itu.
0: Baik. Bapak, mengingat saat ini kan banyak juga usia muda nih, ya, atau mungkin usia-usia produktif yang memilih untuk membangun sebuah keluarga di usia mungkin katakan masih di usia 20 yang sebenarnya masih belum cukup matang ya. Nah, ini bagaimana upaya edukasi kepada pasangan usia subur agar lebih aktif untuk mengikuti program keluarga berencana ini?
2: Iya, jadi untuk konseling baik calon pengantin atau catin untuk pasangan usia subur itu biasanya nanti dilakukan di pos Yandu, oleh itu nanti pendataannya ataupun penyuluhannya dilakukan oleh TPK tadi, melakukan penyuluh baik tetapi juga PLKB, ada PLKB yang nanti melakukan pendampingan untuk mereka bahwa sebaiknya mereka memilih bagaimana kalau seandainya ini pasangan usia subur yang merencanakan mau berkeluarga, itu nanti mereka akan mendapat konseling dari tenaga penyuluh lapangan ataupun kader TPK tadi.
0: Baik ya. Saya ke Bapak Agus. Ini Bapak, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur dampak program keluarga berencana ini terhadap pembangunan SDM di Papua Tengah?
1: Ya, indikatornya adalah bagaimana peranan kita di dinas ini untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, terutama keluarga itu sendiri, agar bagaimana mereka melakukan kehidupan produktif. Tentunya adalah keluarga itu merupakan benteng terakhir agar keluarga itu benar-benar mereka melakukan kehidupan yang sangat produktif.
0: Ya.
1: Dan ini perlu kami lakukan, kami benar-benar harus maksimalkan agar informasi atau pesan ini kita sampaikan. Sehingga tentunya keluarga itu menjadi produktif, karena memang pertama adalah pengetahuan juga. Pengetahuan daripada suatu keluarga itu penting, karena bagaimana keluarga itu bisa produktif. Produktif ini kan bicara tentang bagaimana hari ini keluarga ini melakukan kehidupan yang standar, membangun keluarga yang baik atau tidak. Terutama di situ dari sandangnya harus terpenuhi, dari papanya harus ada, lalu di situ juga harus ada rohaninya juga harus ada. Sehingga tidak serta-merta untuk kita memberikan pengetahuan, tapi bagaimana caranya kesadaran untuk membangun keluarga, mereka lebih kepada bagaimana hidup mereka takut Tuhan, sehingga keluarga itu bisa diurus. Dan memang peranannya tidak hanya sektor kami, tapi banyak sektor yang harus berperan aktif. Bagaimana keluarga atau suatu penduduk itu bisa produktif. Karena kita kan tugasnya hanya menyampaikan pesan atau mensosialisasi. Tetapi peran aktif yang lain, termasuk dinas-dinas atau sektor yang lain, juga berperan aktif, terutama di dinas pendidikan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana anak ini dididik, bagaimana keluarga ini juga harus tahu memilih sekolah, sehingga bagaimana generasi yang ada itu betul-betul dibentuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Jadi memang cukup panjang dan cukup berat untuk kita melihat itu. Jadi tidak hanya sepotong-potong untuk melihat satu masalah, masalah SDM ini, tapi ada banyak sektor yang terlibat untuk suatu daerah itu kualitas SDM-nya baik. Begitu.
0: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Ari. Ini Bapak izin, kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap program keluarga berencana yang sudah dijalankan selama ini seperti apa? Respon dari masyarakat terkait dengan program keluarga berencana ini.
2: Kalau kita bicara respon masyarakat terhadap pelayanan ini, khusus untuk masyarakat yang saya sebut tadi, kalau di dua kabupaten Nabire dengan Timika, karena ini berhubungan dengan kebutuhan dan kesibukan kerja, sehingga ini dianggap bahwa memang kita harus mengikuti KB. Sehingga ada mengatur jarak kelahiran sehingga tidak mengganggu pekerjaan masing-masing, baik daripada bapaknya atau ibu rumah tangganya, tidak terganggu. Jadi ini dirasa bahwa ini suatu kebutuhan yang memang harus kita ikuti seperti itu. Jadi tidak membatasi punya anak, tetapi bagaimana menjaga jarak sehingga tidak mengganggu tugas dan aktivitas kerja dari masing-masing, baik suami ataupun istri, seperti itu.
0: Untuk masyarakat sendiri, Bapak, ini bagaimana cara mereka memperoleh informasi dan layanan keluarga berencana yang resmi dan juga terpercaya?
2: Iya, jadi di tahun 2026 ini lewat dana APBD provinsi tadi, kami di bulan April kemarin sudah melakukan pertemuan.
0: Baik.
2: Pertemuan sosialisasi terkait dengan program KB ini dalam rangka mendukung program nasional yang Quick Wins tadi. Jadi kami mengundang, sasarannya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, juga teman-teman dari dinas kesehatan sebagai pemilik fasilitas yang kepanjangan tangan dari yang nanti melakukan tindakan baik penyuntikan, pemasangan alat implan dan lain sebagainya. Jadi mereka ini yang kita undang. Tapi juga ada tokoh perempuan. Jadi harapan kami dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya ber-KB, seperti tadi yang saya katakan tadi, stigma tadi. Jadi harapan kami, tokoh agama dan tokoh adat ini sebagai corong ataupun kepanjangan dari kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan KB tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bukan membatasi jumlah anak, tetapi memberikan jarak antara satu anak ke anak yang berikut. Jadi harapan kami dengan kegiatan pertemuan yang kami lakukan sosialisasi ini, sehingga tokoh agama yang kami undang, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh adat yang kami undang ini, mereka sebagai kepanjangan yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau tokoh agama kan pasti lewat ibadah-ibadah gereja hari Minggu, Pak Pendeta ketika khotbah, dia akan menyampaikan juga kepada jemaatnya bahwa ternyata KB itu penting, karena tujuannya adalah bukan untuk apa, tetapi demi untuk kesejahteraan daripada keluarga itu sendiri ataupun kesejahteraan dari umat itu sendiri. Tidak ada tujuan lain-lain. Jadi ya, khusus kita Papua, kalau stigma untuk KB ini memang sangat besar, sehingga ini ada tantangan besar bagi kami. Maka tokoh kunci, salah satu yang bisa membantu pemerintah adalah tadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Maka mereka yang perlu kita undang untuk sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka yang nanti akan menyampaikan. Kalau tokoh agama kan pasti umat atau jemaat ini pasti akan dengar, oh ya, pendeta kan, atau ustadz ini kan tidak mungkin menipu kita. Karena ini yang disampaikan, ini program pemerintah baik, maka mereka adalah tokoh kunci yang kita perlu gunakan untuk menyampaikan hal ini ataupun mensosialisasikan program ini.
0: Baik. Ya. Untuk Anda pendengar, kalau ada yang ingin berpartisipasi, boleh silakan ya, 0813-5494-419, atau juga bisa berpartisipasi melalui alamat telepon 22074 ya tentunya. Ada juga di pagi hari ini dua narasumber, ada Kepala Dinas BP3A dan KB Provinsi Papua Tengah, ada Bapak Agustinus Bagau, ada juga Bapak Aris Laku, Kepala Seksi Keluarga Berencana ya tentunya Provinsi Papua Tengah, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Yang berikut saya ke Bapak Agus sambil menanti mungkin untuk pendengar yang bergabung. Ini bagaimana dukungan dari anggaran daerah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana ini, Bapak?
1: Ya baik, terkait tentang dukungan anggaran pemerintah daerah, memang kami OPD yang baru terbentuk, ada dua kepala bidan dari dinas sosial, ada dua kepala bidan juga dari dinas kesehatan, dan membentuk satu OPD, dan memang hari ini terbatas untuk tahun pertama ini kita berjalan, tapi kami berupaya dengan dana yang ada tetap kami akan maksimalkan tugas-tugas pokok kita, dan ke depan juga kami berharap program-program penting, program-program yang tentunya bersentuhan langsung itu, kita juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa lebih melihat program dari dinas kami ini bisa diperhatikan. Tapi pastinya memang tahun ini cukup menurut saya cukup baik dan cukup ada perhatian dari pemerintah provinsi, terutama Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah membantu kami di OPD ini walaupun baru. Kita juga akan ada beberapa kegiatan yang tentunya penguatan yang tadi kepala seksi Pak Ari sudah sampaikan bahwa ada penguatan untuk melakukan pelatihan untuk tim pendamping keluarga ini, sehingga di setiap kabupaten kota memiliki tim pendamping keluarga ini bisa aktif, dan pemerintah hari ini sudah membantu kami dan pastinya kami akan lakukan. Yang belum lakukan kita akan latih lagi untuk tahun berikutnya, karena jumlah TPK yang secara estimasi yang harus kami latih itu kurang lebih 1.400-an orang, dan itu jumlah yang cukup
0: banyak.
1: Dan kelihatannya program ini kami akan menjadi satu program utama dan bagian dari program prioritas gubernur juga, sehingga kita akan maksimalkan dana yang telah dipercayakan kepada kami untuk melatih. Kalau program rutin yang lain ya ada, tapi masih terbatas. Tetapi kami tidak pesimis, kami optimis, kami akan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tahun ini kita lakukan. Kalau nanti tahun depan berikutnya, saya pikir bisa, selagi kita kalau bisa bekerja dengan hati yang baik, ya, pasti kita akan diberkati.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Baik. Luar biasa, Bapak Agus. Yang berikut, saya ke Bapak Ari, mungkin terkait dengan inovasi apa yang dilakukan oleh Seksi Keluarga Berencana ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bapak. Mungkin adakah inovasi-inovasi yang saatnya sedang disusun?
2: Iya, jadi salah satu program inovasi yang nanti kita akan kembangkan seperti yang tadi Bapak pertanyakan dan ke Bapak Kepala Dinas, itu memang tergantung dari anggaran juga, ya, tetapi ya, sekalipun tidak anggaran, tetapi program wajib kita rencanakan. Ketika nanti ada anggarannya, langsung kita usulkan seperti itu. Jadi salah satu program inovasi untuk KB di Papua Tengah, itu kita tadi saya sebutkan program inovasi KB khusus Papua Tengah yang berinovasi untuk melihat kondisi budaya dari wilayah masing-masing kabupaten yang ada di sini. Jadi kalau di daerah Paniai contoh, berarti kita melibatkan tokoh adat juga di dalam situ. Dan kemudian karena tadi sudah disampaikan bahwa kita di sini tingkat kesulitan salah satunya adalah kondisi geografis, maka perlu kita tenaga penyuluh lapangan tadi atau TPK tadi, kita memfasilitasi mereka untuk bagaimana bisa menjangkau kampung-kampung bahkan yang terjauh untuk menyampaikan pentingnya program ini. Jadi salah satu inovasinya adalah kita membuat program KB berjalan.
0: Berjalan,
2: jadi dia bisa menjangkau TPK tenaga ini tadi, kita dari kampung ke kampung untuk melakukan pendataan, tetapi juga mensosialisasikan program ini. Seperti itu, jadi KB berjalan atau KB bergerak. Yang bergerak dari satu kampung atau dari distrik ke distrik, dari kabupaten ke distrik, dari kampung-kampung, dari satu kampung ke kampung yang lain. Karena mengingat tadi kondisi kita karena geografis ada yang kabupaten ataupun kampung distrik, ada yang lewat laut menggunakan perahu speed atau Johnson, kemudian ada yang bisa menggunakan kendaraan roda 4, ada yang bisa menggunakan roda 2 atau motor, kemudian mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4, berarti mungkin kita inovasinya adalah mungkin lewat terbang. Seperti itu, yang untuk daerah-daerah yang sangat sulit sekali yang tidak bisa dijangkau lewat roda 2 dan roda 4, berarti mungkin tenaga itu lewat jalan kaki, atau kalau memang ada anggarannya cukup, berarti kita menyewa fasilitas terbang seperti helikopter.
0: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Agus, terkait dengan harapan Bapak terhadap masa depan pembangunan keluarga dan sumber daya manusia di Papua Tengah. Seperti apa harapan Bapak Agus?
1: Harapan saya itu adalah bagaimana fungsi keluarga dalam suatu rumah tangga itu berfungsi.
0: Baik.
1: Fungsi ayah, fungsi ibu, dan fungsi anak. Karena sebaik apapun program yang dirancang oleh orang lain untuk mengurus keluarga orang lain, menurut saya masih kurang. Tapi yang bisa mengurus keluarga, bagaimana keluarga itu produktif, adalah keluarga itu sendiri.
0: Baik.
1: Nah, keluarga itu sendiri itu tidak mengabaikan ada 4 aspek atau kurang lebih 3 aspek. Aspek pertama adalah keluarga itu sadar akan membangun rumah tangga. Keluarga itu dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Hmm. Karena hari ini orang berumah tangga, tapi istri di mana, anak di mana, segala macam. Hmm. Anak terlantar. Dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Kalau dia sudah sadar, paling tidak dia harus produktif sebagai bapak. Kalau sebagai bapak, kalau hari ini atau bulan besok tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana caranya? Dia ini adalah imam. Imam ini harus berfungsi untuk istri dan anak. Dan yang menjadi tanggung jawab dia, dia harus berperanan penting sebagai ayah. Nah, sebagai ibu, bagaimana dia bisa mengurus anak? Paling tidak dia bisa masak. Paling tidak dia ingat bahwa anak nanti pulang sekolah, dia harus makan. Jadi kedua oknum, bapak ibu ini harus berperan aktif untuk membangun suatu rumah tangga. Jadi, pembinaan mula-mula di dalam pengembangan suatu mental atau suatu karakter, suatu generasi, itu mula-mula dari rumah. Jadi harapan dan kerinduan saya atau yang selalu saya berpikir adalah bagaimana keluarga ini berpikir untuk membangun dirinya sendiri. Itu satu. Kalau misalnya keluarga itu benar-benar mengurus, pastilah di situ ada yang namanya bagaimana bapak dan ibu, bapak bisa menjadi imam dalam rumah. Bagaimana ibu menjadi tian dalam rumah. Nah, kalau ini berfungsi, pasti suatu bangsa itu akan baik. Paling penting. Nah, UPD kami memang kami sedang mencari satu inovasi. Bagaimana model ini tidak jauh-jauh dari satu petunjuk dari kementerian kami. Kami bisa melakukan inovasi. Inovasi yang tadi dimaksud ini adalah bagaimana kita menyampaikan keluarga ini bermanfaat. Nah, kalau keluarga ini bisa diurus dirinya sendiri, pasti suatu tempat, suatu bangsa, suatu daerah itu pasti akan aman. Kuncinya adalah dia harus berdiri sendiri.
0: Baik.
1: Yang berikutnya adalah pendidikan juga. Pendidikan. Setelah membangun rumah tangga, pendidikan, aspek pendidikan. Pendidikan kan tidak hanya formal juga, tapi ada pendidikan non formal. Bagaimana ada pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah atau gereja atau lembaga yang lain.
0: Iya.
1: Bagaimana keluarga ini bisa manfaat? Kadang-kadang juga minat baca kita juga lemah. Minat baca kita juga lemah. Dia enggak paham buku itu hanya dongeng dan cerita, dan memang ini suatu kemunduran. Sehingga untuk membangun suatu keluarga itu memang harus bermula dari keluarga itu sendiri. Begitu. Baik.
0: Luar biasa untuk Bapak Agustinus. Yang berikut mungkin ke Bapak Ari, harapan yang ingin Bapak Ari sampaikan seperti apa? Silakan.
2: Iya, harapan kami stigma tentang KB ini kalau bisa itu dipinggirkan. Untuk hari ini seperti tadi penjelasan dari Bapak Agus tadi, karena untuk membentuk suatu keluarga itu perlu pertimbangan yang matang, seperti tadi saya sampaikan, yeah, bahwa mereka pada awal mau merencanakan untuk berkeluarga, kan banyak hal perlu dipertimbangkan di situ. Mm-hmm. Pertama, apakah secara faktor usia sudah mencapai sudah memenuhi syarat tidak? Contoh perempuannya harus 25 tahun,
0: yeah,
2: laki-lakinya 27 tahun. Itu berarti secara kematangan, baik nanti ketika dia hamil, itu kan organ reproduksinya itu sudah siap, mm-hmm, seperti itu. Jadi harapan kami bagi masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi yang akurat atau yang benar tentang program KB ini, datanglah ke kantor BKKBN, OPDKB BKKBN, baik di kabupaten ataupun di provinsi. Tetapi juga kalau yang ada di masyarakat, yang ada di kampung-kampung, yaitu di Posyandu. Itu di sana kan ada tim pendamping keluarga, ada penyuluh lapangan KB, mintalah informasi dari mereka. Oh, apa pentingnya kita ber-KB itu, sehingga boleh mendapatkan informasi yang akurat, tetapi juga terkait dengan program-program nasional yang diturunkan oleh pemerintah untuk dijalankan demi untuk kebaikan masyarakat juga. Sehingga jangan pandangan karena terbawa dengan, oh iya Papua ini masih luas, orang Papua masih jumlahnya sedikit. Bukan persoalan sedikitnya dan tanahnya luas, tetapi membentuk keluarga itu berkualitas, ya. Tidak. Kan kita harapkan bahwa punya keluarga itu berkualitas. Berkualitasnya itu bagaimana? Dari sisi pendidikan, oke, okay, bapak dan suami atau laki-laki dan perempuan itu pendidikan yang cukup, yaitu minimal sarjana atau paling rendahnya SMA. Sehingga ketika nanti punya anak, punya pemahaman yang cukup untuk bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, karena punya pemahaman yang bagus. Seperti itu. Jadi kan dianggap berkualitas. Dalam hal ekonomi juga sudah mapan. Laki-lakinya punya pekerjaan, perempuannya punya pekerjaan. Sehingga anak yang nanti dilahirkan tidak, apa namanya, seperti yang sekarang kasus banyak terjadi stunting atau kurang gizi. Karena tadi itu kan faktor ekonomi. Daya beli keluarga ini kalau rendah, otomatis korbannya adalah si anak. Ketika hamil ibunya tidak makan yang cukup, pasti anak yang dilahirkan pun juga tidak memiliki gizi yang cukup, sehingga kecerdasannya pasti di bawah rata-rata. Seperti itu. Jadi secara ekonomi, kemudian dari faktor sisi kerohanian, apakah mereka ini aktif di gereja atau tidak, dan lain sebagainya. Ketika anak itu lahir, mereka bisa membimbingnya, membina, mengasuhnya dengan baik. Seperti itu, karena punya cukup pemahaman yang baik untuk bagaimana membentuk keluarga. Sehingga itu yang dianggap bahwa keluarga berkualitas dari sisi itu. Banyak pertimbangan aspek yang harus dipertimbangkan sehingga, oh iya, keluarga itu tidak seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan.
0: Iya. Baik. Mengingat waktu, mungkin yang terakhir saya ke Bapak Agustinus, mungkin closing statement Bapak terkait dengan topik kita pagi hari ini. Silakan, Pak.
1: Ulangi.
0: Closing statement Bapak atau kesimpulan dari dialog kita pagi ini?
1: Oh, statement. Ya. Baik. Pertama, dari saya selaku Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah, berharap kepada seluruh pendengar di mana saja Bapak Ibu berada, kami bersedia untuk menerima Bapak Ibu walaupun dengan segala keterbatasan kami. Bapak Ibu bisa kunjungi kami di alamat, nanti kami akan sampaikan, nanti moderator tolong sampaikan alamat kami untuk bisa koordinasi. Itu pertama. Yang kedua adalah kedepan kami berharap bahwa media RRI ini menjadi media yang paling utama, paling memasyarakat untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kami. Ya. Kami berharap kami tetap kerjasama antara Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah bersama RRI menjadi mitra untuk kita membangun koordinasi, terus menyampaikan beberapa pesan-pesan singkat. Karena memang tugas kami adalah menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menata kehidupan. Kami tidak berdiri sebagai sebagai guru untuk membentuk Bapak Ibu, tapi paling tidak ada pesan-pesan yang Bapak Ibu terlupakan itu kami bisa sampaikan sebagai dinas yang memang betul-betul mengurus keluarga.
0: Baik.
1: Lalu yang berikutnya adalah pesan saya adalah, ayo mari kita sama-sama mengurus keluarga kita. Baik. Karena orang lain tidak mungkin melihat kita. Tapi bagaimana saya sebagai bapak harus sadar, ibu sebagai istri dalam rumah, sebagai tian dalam rumah harus sadar, sehingga membangun suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang takut dan tunduk pada Tuhan, dan bisa membangun keluarga yang tadi dikatakan keluarga
2: berkualitas.
0: Baik. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ari?
2: Iya. Kalau saya statement akhirnya tadi, jauhkan stigma KB di Papua.
0: Baik. Cukup. Ya, ada juga pendengar. Closing statement yang disampaikan oleh kedua narasumber pagi menjelang siang, ya, tentu hari ini, untuk persamaan kita dalam acara Gerakan Membangun Papua yang siram perjalanan Korwil Nusantara 1. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali ya, dalam tujuan dan kesempatan. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, Bapak Ari. Nah, semoga sukses selalu dalam pekerjaannya. Nah, dan juga pendengar, kita berpisah. Selamat siang untuk Anda dan sampai jumpa.

Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigo, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar pukul 11.07 menit saat ini kami hadirkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal 18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal 18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri Adi Sunardi menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Pendengar, sekian cek fakta hoax uang pecahan baru bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 11.14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Majapahit. Salam jumpa untuk edisi hari ini, Kamis di 11 Juni 2026. Untuk day part kedua di Biak siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, kita melangkah pada program acara selanjutnya pendengar, yaitu Titip Tembang Siang. Ya, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di siang ini untuk kebersamaan TTS Titip Tembang Siang. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 11.50 waktu

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

ya pendengar, sudah pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita masih bersama di TTS Titik Tembang Siang. Untuk siang ini nanti hingga jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang mau bergabung boleh ya, langsung melalui line telepon 0822-5163-4612. Atau bisa kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 0822-5163-4612. Ingin merequest lagu apa yang ingin didengarkan di siang ini menemani aktivitas yang sedang dijalankan. Yang lagi sibuk di kantor ya dengan semua pekerjaannya, tugas-tugasnya, mudah-mudahan hingga siang ini semua berjalan lancar dan juga mudah-mudahan semua pekerjaan hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk mama-mama ya, untuk insar-insar dorang yang lagi sibuk di garis belakang, yang lagi sibuk di dapur ya saat ini, yang sedang masak-memasak, mempersiapkan makan siang untuk menu keluarga tercinta, selamat siang saja untuk semuanya. Mudah-mudahan menu hari ini menjadi menu favorit keluarga tercinta di rumah. Ya, yang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati saja di jalan mengendarai kendaraan Anda. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan juga jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Kita bersama di TTS, untuk yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak. Silahkan yang mau request lagu di siang ini sambil menemani aktivitas yang sedang dijalankan bisa melalui line telepon 0822-5163-4612 ataupun bisa mengirimkan pesan chat Anda ya melalui WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Mendengar pukul 11.42 menit waktu Indonesia Timur saat ini, kita masih bersama di TTS Titip Tembang Siang. Sambil menantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung ya di TTS Siang ini, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id. Geladi bersih jelang laga pembuka Piala Dunia 2026 digelar. Ya pendengar, sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir ini terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko pada Kamis 11 Juni 2026. Ya pendengar, berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di Stadion Penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Dan selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Dan ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Menurutnya, rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Ya, pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 negara, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format baru tersebut, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta ini akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur. Satu informasi pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id, geladi bersih jelang laga pembuka Piala Dunia 2026 di

Baik pendengar dimanapun berada, demikian kebersamaan kita di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami jelang dikumandangkan azan duhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 11:59 waktu Indonesia Timur.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan untuk musik religi Islami ruang dengar Anda, dan selamat menjalankan ibadah Anda di siang ini. Pendengar, sudah pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur saat ini.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 1.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya, pendengar, tanggal 11 Juni ini diperingati melalui sejumlah momen penting di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut mengangkat isu pendidikan anak, kesehatan, hingga kreativitas dalam ruang publik. Meski bukan hari libur nasional di Indonesia, sejumlah peringatan internasional memiliki makna yang penting, pendengar. Berbagai momentum tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu. Berikut sejumlah peringatan yang diperingati pada 11 Juni, melansir National Today dan berbagai sumber internasional. Ya, pendengar, setiap 11 Juni, dunia memperingati Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Peringatan ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegaskan pentingnya aktivitas bermain bagi anak. Bermain tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut juga mendukung kreativitas, kesehatan mental, dan perkembangan kemampuan sosial mereka. Dan melalui peringatan ini, berbagai negara didorong menyediakan

didini kanker prostat. Kanker prostat ini menjadi salah satu jenis kanker yang banyak menyerang pria lanjut usia. Karena itu, edukasi mengenai faktor risiko dan gejala penyakit terus digencarkan. Melalui kampanye kesehatan yang dilakukan setiap tahun, masyarakat diajak lebih peduli terhadap kesehatan. Pemeriksaan rutin dinilai dapat membantu meningkatkan peluang penanganan yang lebih baik. Dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk memperluas akses informasi mengenai kanker prostat dengan pengetahuan yang memadai, risiko keterlambatan diagnosis dapat diminimalkan. Kemudian yang berikut pendengar, ada komunitas seni jalanan di sejumlah negara memperingati International Yarn Bombing Day setiap 11 Juni. Kegiatan tersebut dikenal sebagai bentuk seni publik menggunakan rajutan pada berbagai objek. Karya rajutan biasanya dipasang pada pohon, bangku taman, hingga tiang lampu perkotaan. Dan tujuannya yaitu untuk mempercantik ruang publik sekaligus menghadirkan suasana yang lebih menarik. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antar anggota komunitas kreatif. Banyak kelompok seni memanfaatkan momentum ini untuk menggelar kegiatan bersama masyarakat. Yarn bombing ini berkembang menjadi salah satu bentuk ekspresi seni yang unik dan kreatif. Dan gerakan tersebut menunjukkan bahwa seni dapat hadir di berbagai ruang kehidupan sehari-hari. Satu informasi yang kami bagikan untuk Anda pendengar, Hari Besar Nasional Internasional diperingati setiap 11 Juni yang kami kutip dari laman rri.go.id. Saat ini pukul 12.34 waktu Indonesia Timur, ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah. Nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya nanti kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda saat ini. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membahayakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama.

0: dihadiri penalti setelah Eberichi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, secara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: That's a real statement performance from Ivy Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Furiono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjal kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang kan, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9-3-8-2 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pendengar, pukul 14.41 menit saat ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 15 sore.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah Biak pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Kamis 11 Juni 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya. DPRK dan pemerintah daerah Biak Numfor membahas standar harga satuan regional dan standar satuan harga serta Perbup nomor 23 tahun 2025 demi APBD 2026 yang akuntabel. SMA Negeri 2 Biak menggelar sosialisasi sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Biak Kota. Antusias warga mengikuti pawai sambut Piala Dunia. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, DPRK dan pemerintah daerah Biak Numfor membahas standar harga satuan regional dan standar satuan harga serta Perbup 23 tahun 2025 demi APBD 2026 yang akuntabel. Roni Lololuan melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor melalui Badan Anggaran menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD berlangsung di ruang sidang utama DPRK pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam rapat dengar pendapat tersebut membahas standar harga satuan regional atau SHSR, standar satuan harga atau SSH, dan Perbup nomor 23 tahun 2025 tentang tunjangan jabatan DPRK guna menyamakan pemahaman SSH daerah dengan regulasi pusat agar penganggaran APBD 2026 Biak Numfor sinkron, transparan, dan akuntabel sesuai hasil temuan BPK. Sekretaris DPRK Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma mengatakan pembahasan SHSR dan SSH penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah mematuhi batas tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menyesuaikan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan ditindaklanjuti secara lokal menggunakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Diharapkan penganggaran tahun 2026 mendatang sesuai aturan dari atas dan diimplementasikan lewat peraturan bupati yang sudah terlingkup dalam RKA dan DPA tahun ini sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
2: Bagian ini menjadi diskusi penting antara dua badan ini, baik dari pemerintah daerah diwakili oleh TAPD dan juga DPRK diwakili oleh Badan Anggaran DPRK, membahas terkait tentang standar harga satuan regional dan juga yang diimplementasikan tindak lanjutnya ke Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Yang kita ketahui bahwa dengan adanya standar harga satuan SSA, jadi penting untuk acuan untuk perencanaan penganggaran baik di DPRK tapi juga di Sekretariat DPRK dan juga seluruh KPD di Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2026, sehingga penganggaran di tahun 2026 sesuai dengan aturan yang dari atas dan diimplementasikan dengan Peraturan Bupati yang sudah terinklud dalam RKA dan juga DPA di tahun ini.
1: Rapat dengar pendapat merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif terkait standar satuan harga atau SSH yang ditetapkan melalui Perbup nomor 23 tahun 2025 sekaligus dijadikan sebagai pedoman agar program dan penganggaran rencana pada RKA dan DPA setiap OPD dan DPRK tetap terukur, transparan, dan taat asas. Pemerintah daerah menargetkan SSH 2026 keluar sebelum APBD induk. Dengan begitu, penyusunan RKA sampai DPA memiliki acuan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Dr. Andus Yudi Wanma menegaskan rapat dengar pendapat ini merupakan jembatan menyamakan visi pemerintah daerah dan DPRK dengan SHSR, SSH, dan Perbup 23 tahun 2025 yang sinkron sehingga Biak Numfor siap menyusun APBD 2026 yang lebih tertib sesuai aturan dan menjawab kebutuhan real masyarakat.
0: SMP Negeri 1 Biak Kota menjadi sasaran pengembangan sekolah adiwiyata nasional dan menjadi sekolah imbas bagi SMA Negeri 2 Biak Kota menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Oki Pinontoan melaporkan. Sosialisasi Sekolah Imbas Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri digelar SMA Negeri 2 Biakota di SMP Negeri 1 Biakota pada Kamis 11 Juni 2026. Sosialisasi tersebut menghadirkan pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, khususnya bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Kepala SMA Negeri 2 Biakota Mesias Demetau mengatakan, pasca meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2025 dan menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri, sekolah diwajibkan memiliki sekolah imbas atau sekolah binaan, dan di tahun ini pihaknya menyasar SMP Negeri 1 Biakota.
3: Kami siap lagi untuk masuk ke Adiwiyata Mandiri. Lalu tim Adiwiyata membuat berbagai program, dan salah satu programnya adalah kami harus mempunyai sekolah imbas, dan kami harus bisa bekerja sama dengan sekolah imbas dalam sosialisasi, bekerja untuk berbagai hal yang nanti punya hubungan, menyiapkan aplikasi yang akan diisi. Tadinya kami punya pilihan jatuh ke SMP dan SMA di Biak Timur. Jadi SMA Biak Timur dan SMP Negeri 2 Biak Timur. SMA tetap kami masih pakai dengan Biak Timur, cuma SMP arahan dari Dinas Lingkungan Hidup harus ke kota. Sehingga kami mencari peluang yang tadinya tahun lalu SD dan SMP Rutya Nures itu sekolah imbas kami dengan SMP 4, tapi akhirnya kita diharapkan untuk bisa ada dengan SMP 1. Kalau kami bisa mendapat Adiwiyata Mandiri, maka SMP 1 harus bisa mendapat Adiwiyata Nasional. Nah, itu yang membuat kami ada hari ini di sini dengan tim untuk bisa mensosialisasikan, tetapi juga membagi berbagai hal yang sudah kami kerja untuk kami dapat bekerja dengan SMP 1.
0: Selaku pemateri pada sosialisasi tersebut, Sandi Rianto dari bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mengatakan pentingnya komitmen kepala sekolah beserta dewan guru untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata Nasional.
4: Untuk sekarang SD SMP kabupaten yang tangani, SMA provinsi yang tangani. Jadi SD SMP yang penting sudah masuk dalam tingkat kabupaten, lolos dari kabupaten, kami langsung usulkan ke nasional. Begitu juga SMA. SMA dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Provinsi. Jadi langsung. Cuman kan tidak mungkin provinsi akan tiap hari turun ke kabupaten. Mereka minta tolong kami, kami akan. Makanya di aplikasi Sidia, ya saya admin kabupaten, saya tidak lihat SMA punya. Untuk tingkat SMA kami di kabupaten tidak bisa lihat. Hanya SD dan SMP. Untuk SMP Negeri 1 daftar di admin untuk aplikasi Sidia masih ada ya. Jadi tinggal lanjutkan saja. Jadi mungkin dari 24 capaian itu nanti kita tinggal sesuaikan. Untuk mempermudah SMP Negeri 1 menuju ke nasional nanti, admin SMP 1 mohon untuk melengkapi kembali dalam aplikasi Sidia, karena itu ada data yang terbarukan untuk SMP 1. Jadi bisa mulai dari isi sekarang, tapi untuk kita usulkan di tahun depan. Begitu juga SMA Negeri 2, mereka masuk di aplikasi melengkapi data-datanya.
0: Sementara Kepala SMP Negeri 1 Biakota, Peter Umbauer, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 2 Biakota beserta tim Adiwiyata yang dikoordinir oleh Daniel Kawer telah memilih SMP Negeri 1 sebagai sekolah imbas.
5: Saya selaku Kepala SMP 1 Biakota menyampaikan terima kasih banyak kepada Kepala SMA 2 Biakota bersama tim Adiwiyatanya yang sudah melakukan pengimbasan di SMP 1 Biakota kepada guru-guru. Saya sangat berharap apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari SMA 2 Biakota ini bisa diterapkan di SMP 1 Biakota. Saya secara khusus sebagai kepala sekolah mendukung penuh apa yang dilakukan oleh teman-teman kami dari SMA 2. Kegiatan Adiwiyata ini sangat penting sekali sehingga kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang indah, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik di sekolah. Cuma apa yang tadi disampaikan oleh tim dan narasumber dari lingkungan hidup itu banyak sekali yang kami belum lakukan di SMP 1. Saya sangat berharap apa yang telah disampaikan tadi bisa kami kerjakan di tahun pelajaran baru.
0: Kegiatan sosialisasi diisi dengan tanya-jawab dari peserta yang diikuti lebih dari 20 guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Piakota. Pendengar, Asosiasi Peternak Ayam Petelur Unggas bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada 31 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia, Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Rahmatullah mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap kondisi korban. Sementara itu, Ketua Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Terry Sroyer mengatakan, bantuan yang disalurkan berjumlah 33 rak telur yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari terakhir. Ia memohon maaf karena pemberitahuan yang mendadak sehingga beberapa peternak belum sempat ikut berpartisipasi. PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Sandi Palangan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang diberikan dan memastikan bantuan langsung disalurkan, mengingat telur memiliki masa simpan yang terbatas. Hingga saat ini, terdata sebanyak 63 orang yang ditempatkan di 15 kamar Hotel Mapia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD kelas 2 Papua gelar Bimtek Transportasi Darat perkuat kompetensi SDM Perhubungan. Roni Lololuan melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor melalui Badan Anggaran menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD berlangsung di ruang sidang utama DPRK pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam rapat dengar pendapat tersebut membahas standar harga satuan regional atau SHSR, standar satuan harga atau SSH, dan Perbup nomor 23 tahun 2025 tentang tunjangan jabatan DPRK guna menyamakan pemahaman SSH daerah dengan regulasi pusat agar penganggaran APBD 2026 Biak Numfor sinkron, transparan, dan akuntabel sesuai hasil temuan BPK. Sekretaris DPRK Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma mengatakan pembahasan SHSR dan SSH penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah mematuhi batas tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menyesuaikan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan ditindaklanjuti secara lokal menggunakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Diharapkan penganggaran tahun 2026 mendatang sesuai aturan dari atas dan diimplementasikan lewat peraturan bupati yang sudah terlingkup dalam RKA dan DPA tahun ini sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
2: Bagian ini menjadi diskusi penting antara dua badan ini, baik dari pemerintah daerah diwakili oleh TAPD dan juga DPRK diwakili oleh Badan Anggaran DPRK, membahas terkait tentang standar harga satuan regional dan juga yang diimplementasikan tindak lanjutnya ke Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Yang kita ketahui bahwa dengan adanya standar harga satuan SSA, jadi penting untuk tujuan untuk perencanaan penganggaran baik di DPRK tapi juga di Sekretariat DPRK dan juga seluruh KPD di Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2026, sehingga penganggaran di tahun 2026 sesuai dengan aturan yang dari atas dan diimplementasikan dengan Peraturan Bupati yang sudah terinklud dalam RKA dan juga DPA di tahun ini.
1: Rapat dengar pendapat merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif terkait standar satuan harga atau SSH yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 23 Tahun 2025, sekaligus dijadikan sebagai pedoman agar program dan penganggaran rencana pada RKA dan DPA setiap OPD dan DPRK tetap terukur transparan dan taat asas. Pemerintah daerah menargetkan SSH 2026 keluar sebelum APBD induk. Dengan begitu, penyusunan RKA sampai DPA memiliki acuan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Dr. Andos Yudiwanma menegaskan rapat dengar pendapat ini merupakan jembatan menyamakan visi pemerintah daerah dan DPRK dengan SHSR, SSH, dan Perbup 23 tahun 2025 yang sinkron sehingga Biak Numfor siap menyusun APBD 2026 yang lebih tertib sesuai aturan dan menjawab kebutuhan real masyarakat.
0: Berita terakhir. Ratusan pendukung timnas berbagai negara melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling sejumlah titik strategis kota sebelum berakhir di Gedung Amfiteater Biak pada Rabu 10 Juni 2026. Rute pawai melintasi Jalan Yavdas, Mando, Samufa, Snerbo, Papan Kuning, Brokup, Pelabuhan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Amroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga Hasrat Abadi. Peserta konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan atribut tim kesayangan masing-masing dan warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Usai tiba di titik finish, seluruh pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meski mendukung tim yang berbeda. Ismail Msiren, salah satu pendukung timnas Inggris, menyatakan kegiatan ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menunjukkan keberadaan komunitasnya. Sementara itu, Eliezer Boseren, selaku ketua Biak Fans Brasil, BFB, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan meski mendukung tim yang berbeda. Pawai bersama dan senam bersama ini menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia, sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda.

Pendengar, sekian penyampaian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Luli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di Biak Sore ini edisi Kamis 11 Juni 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar sore hari ini?

Agar kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda, rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, berikut sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, dapatkan informasi selengkapnya dapat Anda simak ya melalui streaming kami maupun di aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh langsung melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, pukul 15:34 waktu Indonesia Timur menemani sore hari Anda. Kembali kami hadirkan dulu saat informasi di sore hari ini. Ya, terkait SPMB online serentak mulai tanggal 25 Juni 2026 termasuk di Biak Numfor. Pendengar, Kabupaten Biak Numfor kembali melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB secara daring untuk tahun ketiga. Ya, sebelumnya pendengar, pada tahun kedua pelaksanaan, sistem ini baru diterapkan di dua daerah di Papua, yakni Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura. Proses SPMB ini pendengar saat ini sedang berlangsung, ya, dimulai dari tahap pengkinian data bagi siswa tamatan SD yang akan melanjutkan ke SMP maupun tamatan SMP akan mendaftar ke SMA. Tapi ini sangat krusial karena seluruh pendaftaran selanjutnya berbasis nomor induk kependudukan atau NIK, yang mana jika NIK atau kartu keluarga tidak sesuai, sistem secara otomatis tidak dapat memproses pendaftaran. Kemudian pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPD menjelaskan, setelah data dinyatakan valid, calon siswa dapat memilih salah satu jalur penerimaan yang telah diatur dalam peraturan bupati. Ya, pendengar, beberapa jalur penerimaan yang telah ditentukan, yakni yang pertama jalur domisili, dilihat dari penentuan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Kemudian jalur prestasi, ini meliputi nilai rapor, juara lomba akademik atau non-akademik, hingga pengalaman menjadi pengurus OSIS. Selanjutnya, jalur perpindahan orang tua, yakni khusus anak TNI, Polri, dan PNS, yang dipindahkan tugasnya dengan hak diterima secara prioritas. Yang terakhir, ada jalur afirmasi, yakni memberikan prioritas bagi anak pemilik ulayat atau warga asli Biak yang lahannya digunakan untuk pembangunan sekolah. Selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa SPMB ini merupakan agenda nasional dan daerah, bukan dari sekolah atau dinas semata. Oleh karena itu, panitia dibentuk lintas instansi dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selanjutnya pendengar, beliau juga menyebut saat ini pengkinian data sedang berlangsung, yang mana pendengar, pendaftaran online pada tanggal 25 hingga 26 Juni 2026, pendaftaran cadangan atau offline pada tanggal 25 hingga 31 Juni 2026, selanjutnya verifikasi dan validasi berkas pada tanggal 27 hingga 31 Juni, hingga pengumuman hasil ini pada tanggal 4 Juli 2026 secara serentak dan terbuka. Untuk itu, pemerintah daerah menegaskan larangan tegas terhadap segala bentuk pungutan, siswa diterima tanpa syarat membayar uang pendaftaran, seragam, uang pembangunan, atau biaya lain sebelum masuk. Ya, pendengar, jika ada keinginan berpartisipasi memajukan sekolah, hal ini dilakukan secara sukarela melalui komite sekolah, bukan sebagai syarat diterima. Sekian satu informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar, terkait SPMB online serentak mulai tanggal 25 Juni 2026 termasuk di Biak Numfor.

0: ngomongnya nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pukul 15:58 waktu Indonesia Timur, pendengar masih dengan rangkaian musik dan informasi kami temani Anda di sore hari ini. Ya, masih bersama saya ini pendengar menemani edisi Kamis ya, 11 Juni 2020 Anda. Ya, pendengar, di era digital saat ini, handphone tentu merupakan kebutuhan yang terlihat bukan kebutuhan biasa lagi, tapi hampir merupakan kebutuhan primer ya, pendengar. Yang mana handphone ini tidak terlepas dari aktivitas kita sehari-hari, baik dalam berlibur, bekerja, maupun untuk Anda sekadar hiburan semata. Ya, apalagi di dunia digital serba cepat saat ini, pendengar, penting sekali untuk Anda yang namanya mengabadikan momen ya di dunia digital. Nah, ada beberapa aplikasi yang tentunya bisa Anda abadikan di sana, salah satunya Facebook ya, Instagram, dan TikTok maupun aplikasi lainnya. Nah, namun penting yang harus Anda ketahui, pendengar, ini terlihat sepele tapi bisa fatal. Nah, kita harus ketahui etika bagaimana untuk mengabadikan momen di dunia digital saat ini. Ya, pendengar, di era digital seperti saat ini, mengabadikan momen ini melalui kamera gawai menjadi hal yang sangat mudah kita lakukan. Hampir setiap aktivitas bisa kita rekam dan kita bagikan hanya dalam hitungan detik ke media sosial. Nah, namun di balik kemudahan tersebut, pendengar, ada batasan yang perlu kita jaga, terutama terkait privasi orang lain. Ya, jadi tidak semua orang ini merasa nyaman jika wajah atau aktivitasnya direkam lalu dipublikasi tanpa izin mereka. Melansir dari akun Humas Polda Jatim, kebiasaan memotret atau merekam sering terjadi secara spontan. Ini misalnya saat acara keluarga, kondangan, atau berada di tempat umum. Nah, tanpa kita sadari, pendengar, tindakan tersebut bisa melibatkan orang lain yang tidak ingin terekspor. Lalu bagaimana cara yang bisa kita lakukan, pendengar, untuk mengetahui etika untuk mengabadikan momen di dunia digital? Hal pertama yang penting kita perhatikan yakni menghormati terlebih dahulu privasi orang lain. Ya, jadi setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah dirinya ingin tampil di ruang publik atau tidak. Ya, selain itu penting sekali untuk selalu meminta izin ya terlebih dahulu sebelum mengunggah foto atau video ke media sosial. Persetujuan dari orang yang ada di dalam konten tersebut ini menjadi bentuk penghargaan terhadap hak pribadi mereka. Ya, jadi untuk Anda ya yang sering melakukan kolaborasi dengan akun-akun orang lain, penting sekali untuk meminta izin terlebih dahulu ya sebelum mengunggah foto atau video ke media sosial. Nah, yang selanjutnya pendengar, etika lain yang sering kita abaikan yakni menandai atau tag akun seseorang tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Nah, padahal tidak semua orang nyaman jika akun mereka dikaitkan dengan unggahan tertentu. Ya, jadi ini menjadi hal penting untuk Anda izin terlebih dahulu ya sebelum Anda meminta menandai tag akun seseorang jika ada kolaborasi di antara konten mereka. Ya, jadi pendengar, bijak dalam menggunakan media sosial ini menjadi kunci utama dalam menjaga etika digital. Untuk itu, hindari menyebarkan konten yang melibatkan orang lain tanpa persetujuan yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Hanya itu pendengar, untuk Anda sering sekali informasi yang serba cepat ya di era digital saat ini, penting untuk Anda bagaimana memilah informasi yang fakta maupun yang hoax. Jadi penting sekali untuk Anda pendengar memilah dulu informasi yang beredar ya, apalagi untuk Anda yang akan melakukan informasi, membagi informasi ini ke media sosial agar tidak salah paham di para halayak ya pendengar di media digital tentunya. Ya, jadi pendengar, dengan kita paham dan menerapkan etika sederhana ini, penggunaan media sosial bisa jadi lebih aman dan nyaman bagi semua pihak. Ya, dengan menghargai privasi orang lain bukan hanya soal sopan santun, tapi juga bentuk tanggung jawab sebagai pengguna teknologi saat ini. Ya, sekian beberapa informasi bisa kami bagikan di sore hari ini, pendengar, terkait kelihatan sepele tapi bisa fatal. Berikut yang bisa kita ketahui, pendengar, terkait etika mengabadikan momen dunia di digital. Penting sekali untuk Anda sebelum mengabadikan momen di dunia digital, untuk Anda menjaga privasi orang lain dan juga meminta izin terlebih dahulu untuk mengunggahnya di media sosial.
Sekian satu tips di sore hari ini pendengar, dilansir dari rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan rangkaian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 17 nanti akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 dengan topik lingkungan akan disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Jakarta. Ya, selamat sore juga untuk Anda yang baru menyimak saran kami di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Ya, selamat beraktivitas ya, jaga kesehatan Anda apalagi di cuaca yang sering berubah-ubah ya. Kadang panas, kadang hujan juga untuk Anda bagaimana menjaga stamina tubuh apalagi untuk Anda yang beraktivitas padat tentunya. Ya, pendengar, menjaga kesehatan tentu penting ya, bukan hanya mental tapi juga fisik harus Anda jaga. Ini salah satunya dengan mengurangi konsumsi gula. Nah, juga ada beranggapan, pendengar, kalau kurangi gula, kulit jadi lebih cerah. Nah, ternyata, pendengar, ada penjelasan ilmiahnya. Ya, pendengar, mengurangi konsumsi gula tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tapi juga dapat memberikan dampak positif pada kondisi kulit kita. Nah, sejumlah ahli dermatologi ini menyebut pola makan rendah, gula dapat membantu kulit tambah lebih cerah, sehat, dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Ya, pendengar, salah satu penyebabnya ialah proses glikasi, yakni ketika kelebihan gula dalam darah berikatan dengan protein kolagen dan elastin yang berfungsi menjaga kekenyalan kulit. Ya, proses ini menghasilkan senyawa bernama Advanced Glycation End Products yang dapat merusak struktur kulit dan membuatnya tampak kusam serta lebih cepat berkarat. Ya, penelitian yang dipublikasi dalam jurnal Clinical Dermatology pada tahun 2010 oleh peneliti dari Mount Sinai School of Medicine yang menjelaskan bahwa akumulasi AGES ini berkontribusi terhadap penuaan kulit dan penurunan elastisitas jaringan. Ya, jadi semakin tinggi konsumsi gula sederhana, pendengar, semakin besar juga risiko terjadinya kerusakan kolagen yang berpengaruh terhadap penampilan kulit Anda. Ya, selain mempercepat penuaan, konsumsi gula berlebih ternyata juga dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Ya, ini menurut penelitian yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2007 yang tertulis makanan dengan indeks glikemik tinggi memiliki hubungan dengan meningkatnya risiko jerawat karena memicu lonjakan hormon insulin dan produksi minyak berlebih pada kulit. Ya, berikan, jadi mengurangi minuman manis, makanan olahan, serta cemilan tinggi gula tentunya dapat membantu menjaga stabilan kadar gula darah dan mengurangi peradangan. Ya, jadi dalam beberapa minggu, pendengar, hingga berapa bulan, sebagian orang mulai merasakan perubahan beberapa kulit yang lebih segar, ya, berkurangnya jerawat dan juga warna kulit yang tampak lebih merata. Dan juga, pendengar, para ahli gizi yang menyarankan agar kebutuhan gula tambahan dibatasi sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang ini, pendengar, kurang dari 10% dan

Kanda yang memiliki badan berlebih dan juga memiliki riwayat kesehatan yang khususkan untuk Kanda membatasi konsumsi gula berlebihan, salah satunya penderita diabetes. Ya, pendengar, masih kulit yang lebih cerah tidak hanya ditentukan oleh pola makan, mengurangi konsumsi gula dapat menjadi salah satu langkah penting ya dalam menjaga kesehatan kulit dari dalam. Ya, jadi kebiasaan ini akan memberikan hasil yang lebih baik apabila dibarengi dengan tidur yang cukup, konsumsi air putih yang memadai, serta penggunaan tabir surya secara rutin untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda di sore hari ini, pendengar, dilansir dari rri.co.id.

0: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Sera Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek mau makan. Mama masak apa, Kak?
1: Mama ambilkan makan ya. Pakai nasi, sayur sup, dengan ikan goreng.
0: Ayy, Mama, tidak ada daging ayam atau telur, Kak.
1: Adek tahu tidak? Ikan itu bukan cuma enak, tapi bergizi untuk adek. Karena mengandung protein, DHA, omega-3, vitamin A, D, E, dan juga zat besi.
0: Oh, Mama, kandungannya sama dengan adek punya obat vitamin itu, Kak. Ini lebih enak, Kak, Ma?
1: Pastinya, bukan cuma lebih enak. Tapi kalau makan ikan pakai sayur dan nasi, nilai gizi yang adek dapat lebih banyak. Dan pastinya bikin kenyang, toh. Adek kalau tiap hari makan lengkap begini, adek tidak perlu minum obat vitamin lagi.
0: Mau, adek mau coba makan ikan, Ma.
1: Indonesia memiliki laut yang luas yang kaya akan hasil laut berupa ikan. Kandungan dalam ikan baik untuk pertumbuhan anak, bahkan rutin makan ikan dapat mencegah pikun dan penuaan dini, juga melindungi penglihatan di usia tua. Gemar makan ikan dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah kuman, penyakit, dan virus. Ayo kita makan ikan.
0: Mama, ikan ternyata enak ya. Besok Ade mau makan ikan lagi.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Jakarta, 100% Indonesia.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811-7977-712, Jakarta sore ini. Kilas Berita, 91,2 FM, Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, panitia kegiatan Jakarta Millennial Film Festival atau JMFF 2026 berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendukung kemajuan industri film di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan mengatakan, adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dari RRI Yogyakarta, selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus nih, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

kembali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang

0: persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat

0: mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah, tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pendengar, pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih, kemudian juga

0: bisa mendirikan satu nagari, satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih, dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
1: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
0: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
1: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
0: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
2: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga

0: Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema Ketangguhan Lingkungan sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi, kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat. Dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya benar.
2: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, Karena dari kini dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan.
4: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Tepat pukul 17.54 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, budut, dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Inovasi Layanan Masyarakat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik, berdekat pukul 18:32 waktu Indonesia Timur, rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan ya, menemani malam hari Anda, masih bersama saya Hanif. Garanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, pada pukul 19 nanti kami informasikan akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Ya, berkat menemani malam hari Anda, kami hadirkan dulu satu informasi. Kita ke kemeriahan Piala Dunia 2020 ada. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 akan memiliki 3 upacara pembukaan terpisah karena turnamen digelar di 3 negara. Pembukaan turnamen ini, pendengar, akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dilansir dari The Independent pada Kamis 11 Juni 2026. Ya, pendengar, masing-masing negara tuan rumah ini akan menggelar acara pembukaan sebelum pertandingan perdana mereka. Hal ini menjadikannya yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Ya, jadi mendengar, konsep pembukaan ini dipimpin oleh produser Marco Balik yang dikenal melalui berbagai produksi acara olahraga berskala internasional. Ketiga upacara ini, pendengar, akan digelar secara spektakuler di masing-masing negara tuan rumah. Yang pertama, upacara pembukaan Meksiko akan digelar pada 11 Juni di Stadion Azteca, Kota Meksiko, sebelum laga Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan juga penyanyi Shakira dan Burna Boy ini menjadi penampil utama bersama sejumlah artis internasional lainnya untuk membawakan lagu resmi turnamen tersebut. Ya, sementara itu pendengar, Kanada akan menggelar upacara pembukaan pada tanggal 12 Juni di Toronto. Upacara pembukaan tersebut tepatnya akan diadakan di BMO Field sebelum laga Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina. Ya, pendengar, bintang utama pembukaan di Kanada ialah Michael Bublé. Selain itu, acara juga akan diberikan oleh Alessia Cara dan Alanis Morissette, serta sejumlah artis lainnya seperti Eliana dan Faggot Dream. Selanjutnya, pendengar, upacara pembukaan Amerika Serikat ini akan digelar di Los Angeles pada SoFi Stadium sebelum laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Katy Perry menjadi penampil utama bersama rapper Future serta sejumlah artis internasional seperti Tila, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita. Ya, berdekat dengan konsep 3 upacara pembukaan ini, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Acara tersebut menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar ini secara spektakuler di 3 negara tuan rumah. Sekian satu informasi terkait kemeriahan Piala Dunia 2026, pendengar, yakni Piala Dunia 2026 dibuka di 3 negara, dimeriahkan bintang dunia, dilansir dari rri.co.id.

dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Baik, pendengar, satu lagu dari Rizky Febian mengantarkan kita di pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, pada pukul 19 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua. Di Relais Korwil 1 Papua, kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan pergi dari diriku.
1: Baik, pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Kita bergabung ke Pro 1, Jayapura.

Pendengar, kita masih menantikan untuk terhubung warta berita yang disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama Rerry Bo Fendi untuk kita dengarkan bersama.

0: Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. 11 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Indah Lestari. Kami awali berita pertama. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa 9 Juni 2026. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Menyusul status perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispol Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
2: Jadi status penanganan perkara sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Karena sudah penyidikan berarti sudah boleh upaya paksa. Dan upaya yang paling pertama dilakukan adalah penggeledahan dan penyitaan untuk segera mengamankan alat-alat di keperluan dokumen-dokumen terkait.
1: Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
0: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Dari RRI Jayapura dilaporkan Reski Kurniawan.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31% semenjak berlakunya itu. Jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar.
5: Selama
4: 2 bulan ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita. Samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
3: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan Sembako Tahap 2 MBA01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Berikut laporan dari RRI Nabire.
5: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB garis datar A01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026. Di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat penerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
6: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama NIK cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial, ada dua program, ada program PKH, PKH itu program Keluarga Harapan, dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman PKSK. Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi, mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak, anak sekolah dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu dia punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600 ribu.
5: Warga masyarakat penerima manfaat di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung, serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sokorwil 1 Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Beralih ke berita selanjutnya, tim peduli kemanusiaan Menggelung bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Berikut laporan dari RRI Bovendigo, Yohanes Bigoden.
7: Tim peduli kemanusiaan Menggelung telah membangun dapur umum untuk warga pengungsi ancaman kelompok kriminal bersenjata dari distrik Menggelung yang dipusatkan di Gereja Reformasi Indonesia Papua MKDROS, Kampung Sokanggo, Distrik Mandowo, Kabupaten Bovendigul. Dapur umum ini langsung ditangani ibu-ibu pengungsi yang dipantau panitia dapur umum dan tim peduli kemanusiaan Menggelung. Untuk sementara sambil menunggu situasi aman, mereka masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat penampungan sementara. Kepala Distrik Menggelung Ruben Anggainggo menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi Tanah Merah MKDROS. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Menggelung tersebut yakni Kampung Menggelung, Mangga Tiga, dan Kewam.
8: Ada 6 kampung di ibu kota Distrik Menggelung, 3 kampung di dalam ibu kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu bisa dampak. Dampak yang terjadi itu di ibu kota Distrik, 3 kampung. Dari ibu kota Distrik Menggelung, Mangga Tiga, dan Kewam. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
7: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Menggelung, Matius Mabeki, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Menggelung di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MKDROS sebagai tempat penampungan sementara sehingga melalui dapur umum dapat memanfaatkan bantuan yang ada untuk keperluan mereka.
9: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Liwage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak yang mana sudah jemput di Liwage sudah bawa itu sudah.
7: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Menggelung, jumlah pengungsi yang sudah berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 282 jiwa. Selaku anak Menggelung, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Menggelung, serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga Kota Serui konvoi bersama sambut Piala Dunia 2026. Dari Serui dilaporkan Salo Ayomi.
10: Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, mengatakan konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia. Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari Kepolisian Polres Yapen.
11: Untuk diketahui bahwa upaya-upaya yang sudah kami lakukan sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026 dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres dan hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026.
10: Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba menegaskan peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama.
12: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan perompoin di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh ketua panitia dan kami dari kepolisian, dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi Akbar ini. Demikian.
10: Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud E. Borut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi.
13: Saya selaku Kabak Ops sebagai pengendali lapangan dalam kegiatan operasional, saya membawa kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, kemudian nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, berikutnya kami akan tidak membuat surat izin untuk kedua kalinya lagi.
10: Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan mengenakan jersey, membawa bendera menghiasi kendaraan hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar bimtek penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
14: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor, Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati, menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor, serta tamu undangan lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif, diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya, beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan masyarakat.

0: agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas hadir dan serap ilmu.
1: Dengan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan, pesertanya itu dalam kelas partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah dua partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik. Dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Bangpol, khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Kalau dilihat dari sisi fungsi kami ke Kesbangpol, kami lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
0: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan

0: pendidikan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Jayapura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama nyampein warta berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, produksi RRI Bovendigo. Ya, pendengar, masih menemani malam hari Anda bersama saya Hanif, edisi Kamis 11 Juni 2026. Ya, kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita, pendengar, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, jelang pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Islam dengan judul Iman, Ilmu, dan Amal, yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukriyadi, SAG. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan ma alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang diberikan kita pada hari ini, sehingga kita insyaAllah berada di dalam kekuatan, dalam kesehatan, dan dalam kesempatan. Semoga apa yang kita rencanakan insyaAllah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, salah satu penyakit umat pada zaman ini adalah adanya pemisahan antara iman, ilmu, dan amal. Ada yang semangat beramal tetapi kurang ilmu. Ada pula yang banyak ilmu tetapi sedikit amal. Ada pula yang mengaku beriman tetapi imannya tidak melahirkan amal saleh. Padahal Islam mengajarkan bahwa iman, ilmu, dan amal adalah tiga pilar yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan ciri kesempurnaan seorang muslim sejati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, iman sebagai pondasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya kurang lebih, demi masa sesungguhnya manusia benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh manusia merugi kecuali mereka yang menghimpun empat sifat, yaitu 1. Iman yang benar, 2. Amal soleh yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3. Dakwah kepada kebenaran, 4. Kesabaran dalam menjalani dakwah itu. Beliau menegaskan bahwa iman tanpa amal belum sempurna, sedangkan amal tanpa iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir lain, dalam tafsir Al-Maraghi, mufassirin Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati yang mendorong seseorang melakukan amal kebajikan. Kemudian tafsir Al-Wajiz, mufassirin Wahba Az-Zuhairi menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan hubungan erat antara iman dan amal. Keduanya merupakan sebab keselamatan manusia. Kemudian tafsir Al-Mawardi juga tak ketinggalan memberikan penjelasan bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang dibuktikan dengan ketaatan dan amal saleh yang nyata. Yang kedua, ilmu sebelum amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya kurang lebih, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendahulukan perintah ketahuilah, perintah berilmu, perintah paham,
sebelum memerintahkan beramal berupa istighfar. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Karena itu di dalam hadis Bukhari disebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amali.

wa ta'ala. Yang ketiga, kemuliaan orang berilmu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, ya, potongan ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa Allah mengangkat derajat ahli ilmu, derajat ahli iman di dunia dan di akhirat karena ilmu membimbing kepada amal yang benar, amal salih yang benar. Juga tafsir Al-Maraji menyebutkan penjelasannya bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membawa manfaat, ilmu yang mengantarkan orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mendekatkan diri dan takut daripada ancamannya. Yang keempat, amal saleh sebagai bukti keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surah Al-Kahfi ayat 107. Oleh karena itu, dalam tafsir Al-Wajiz, di sana dijelaskan iman yang benar akan tampak pada amal soleh yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mentafsir Al-Mawardi menyebutkan, amal soleh setelah iman menunjukkan bahwa amal merupakan konsekuensi dari keimanan. Ya. Oleh karena itu, mari kita melihat beberapa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, amal dan iman di dalam hadis-hadis beliau. Yang pertama, menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2696. Yang kedua, ilmu harus diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, la tazulu qadama abdi yawmal qiyamati hatta yus'ada an ilmihi madza amila fihi. Yang artinya kurang lebih tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2417. Hadis ini adalah hasan sahih menurut Nasaruddin Albani. Yang ketiga, keutamaan orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini da'ifi wa fi kulli khairun. Bahwa mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Oleh karena itu, mukmin yang kuat ialah kuat imannya, kuat ilmunya, rajin amalnya, banyak amalnya dan manfaatnya bagi sesama manusia. Yang keempat, tanda kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 4686. Begitu juga Tirmizi di nomor 1162. Jadi akhlak mulia merupakan buah dari iman dan amal soleh.

Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi banyak ilmu tetapi sedikit amal. Jangan sampai kita banyak amal tetapi tidak ada ilmu. Jangan sampai kita mengaku beriman tetapi tidak tampak, tidak jelas, tidak kelihatan dalam perilaku kita sebagai seorang muslim sejati. Oleh karena itu, berimanlah dengan benar, berilmu dengan sungguh-sungguh, beramal dengan ikhlas yang sesuai dengan sunnah. Imam Musa'ab dari kalangan salaf pernah berkata, ilmu akan memanggil amal jika amal menjawabnya. Ilmu akan menetap jika tidak, ilmu itu akan pergi. Sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, kami memohon kepadamu iman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh yang engkau terima. Ya Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Akhirnya, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar seluruh aktivitas kita insyaAllah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena standarnya ilmu. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama mimbar agama Islam disampaikan oleh Ustadz Sukaryadi SAG dengan judul Iman, Ilmu, dan Amal. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, menghadirkan terakhir lagu-lagu religi islami ke ruang negara Anda hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19:58 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk rangkaian lagu religi bernuansa islami. Kami hadirkan di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2020, Anda. Baik, berdengar pukul 19:59 waktu Indonesia Timur, demikian kebersamaan kita edisi hari ini. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan kita di Biak sore ini. Dan selanjutnya rekan kami selanjutnya pendengar menemani malam hari Anda di Biak malam ini hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, saya malu. Saya pengen seperti teman-teman saya. Mereka punya rumah bagus, baju bagus, ayah yang pakai sepatu kulit, dan kerja di kantor. Tapi kenapa harus aku yang dapat hidup kayak gini ya? Kenapa aku yang harus nahan hinaan?

0: Aldi, kamu sudah bangun nak? Ayah sudah siapin sarapan itu.
1: Saya gak sempat ya, telat.
0: Seteguk teh pun tidak mau. Nasi ayah sudah masak dari subuh. Biar kamu kuat belajar nak.
1: Saya gak lapar ya.
0: Kamu tahu, ayah dulu gak sempat sekolah. Di umur kamu, ayah sudah bekerja angkut karung keliling kota, nak.
1: Itu dia masalahnya ya. Dunia ayah itu bukan dunia saya.
0: Maksud kamu?
1: Saya capek ya, dicap anak pemulung, bau sampah, si kardus. Saya cuma mau jadi remaja biasa yang gak harus terus-terusan merasa malu karena dari mana saya berasal.
0: Ayah kerja begini buat kamu, nak. Biar kamu bisa sekolah, bisa duduk di kelas dengan tenang, tidak kelaparan kayak ayah dulu.
1: Tapi harga diri saya hancur ya. Teman-teman saya lihat ayah dorong gerobak, mereka tertawa.
0: Berarti kamu malu punya ayah seperti ayah ini.
2: Raji, jangan diambil hati ya. Aldi itu belum tahu betapa berat perjuanganmu untuk menjaganya, agar dia tetap bisa sekolah, tetap bisa bermimpi.
0: Dia cuma anak remaja, tapi kata-katanya tajam. Rina, aku tahu mungkin dia gak sungguh-sungguh, tapi tetap terasa sampai ke tulang.
2: Dia masih tumbuh, Ji. Dan tumbuh itu menyakitkan kadang.

0: Lihat tuh, si anak kardus lewat. Kamu ngapain di sini, Di? Bau sampahnya kerasa dari ujung gerbang loh.
1: Sudah, Danu, jangan ganggu aku. Aku nggak ganggu kamu.
0: Nggak ganggu? Kamu itu gangguan, Di. Ganggu pemandangan. Aku malu duduk sebangku sama anak pemulung.
1: Aku kesini buat belajar, bukan buat dilihatin kayak orang aneh.
0: Belajar? Buat apa? Kamu pikir bisa jadi apa, ha? Paling ujung-ujungnya kamu ikut bapakmu mengutin plastik. Cita-cita? Halah, mimpi jangan ketinggian, Di. Kasihan nanti jatuhnya sakit.
1: Diam, Danu. Kamu gak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang ayahku. Setiap malam dia pulang bawa luka, bawa keringat, buat aku bisa duduk di kelas ini. Kalau kamu mau hina aku, silakan. Tapi jangan hina ayahku.

Saya pengen seperti teman-teman saya. Mereka punya rumah bagus, baju bagus, ayah yang pakai sepatu kulit, dan kerja di kantor. Sementara saya jalan ke sekolah pakai sepatu sobek, seragam butut, dan setiap orang tahu, ayah saya cuma dorong

Enggak, perjuangan ini sesuatu yang hina. Ayah enggak punya banyak, tapi ayah kasih semuanya yang ayah punya buat kamu, adik.

0: Bu Rina, ayah mana? Saya pulang bawa ini, bawa piala, Bu. Saya menang lomba menulis digital. Ayah kemana?
1: Ayahmu dibawa ke puskesmas barusan, Di. Tadi pagi, ayahmu pingsan di jalan waktu dorong gerobak.

0: Ya, maaf. Saya egois. Saya marah. Padahal saya harusnya bangga. Ayah bukan cuma pemulung. Ayah itu pahlawan.
1: Jangan sesalin apapun, nak. Tapi kalau suatu hari ayah gak ada, jangan berhenti ya. Lanjutkan hidupmu. Bangun sesuatu yang bisa bikin kamu berdiri sendiri dengan tegaknya.
0: Ya, saya janji. Saya akan terus belajar, terus berjuang. Saya akan bangun sesuatu dari apa yang ayah wariskan. Bukan harta, tapi nilai hidup. Kerja keras, kejujuran, dan harga diri.
1: Itu cukup, nak. Kalau kamu hidup dengan itu, ayah bisa tenang.

0: saya nggak nyangka kamu sekarang punya perusahaan sendiri ya?
1: Usaha kecil, no. Tapi kami sudah kirim ribuan kilo plastik untuk didaur ulang setiap bulannya. Dari gerobak ayah dulu, jadi truk pengangkut sekarang.
0: Dan semua ini, kamu bangun sendiri?
1: Iya, saya bangun dari bawah. Bukan dengan modal uang, tapi dengan warisan yang ayah saya ajarkan. Harga diri dan kerja keras.
0: Saya dulu salah menilai kamu, Di. Sekarang saya malah datang mau ajuin kerjasama.
1: Dulu kamu bilang saya anak kardus. Sekarang kardus itulah yang jadi pondasi hidup saya.
0: Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti bangga melihat kesuksesan kamu.

Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari mana, tapi kita bisa memilih untuk jadi siapa kita di depannya. Dari kardus dan plastik, lahirlah masa depan. Demikian Sandiwara Radio berjudul Kardus Kehidupan. Naskah Rika Pertiwi, diperankan oleh Riki Khoirul Huda sebagai Pak Raji, Trisna Ariandi sebagai Aldi, Gilang Arya sebagai Danu, Yana sebagai Burina, teknik rekaman dan editor Faisal Bin Sabri, dan pengarah acara Riki Khoirul Huda.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam untuk Anda, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak bersama rekan saya Fakri, Muhammad Fakri. Kami berdua akan temani pendengar di program-program acara siar kami pada malam hari ini. Ya, baik pendengar, di edisi malam hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Ya, dan kami temani Anda dengan hiburan dan juga informasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup untuk palang pintu?
1: Yang paling banyaknya di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
16: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang bersikap terbuka untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Trif Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorengan kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu minggu, jadi dirawat 10 hari. Yang kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya, berdua.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Abridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur ya. Pendengar, kami masih bersama saya Mary Mai dan kita bersama di acara Golden Memory dengan lagu-lagu nostalgia untuk Anda semua di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati dan mendengarkan alunan lagu-lagu memori pada malam

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Biak malam ini, biak robine.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur. Bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Lagu-lagu nostalgia sudah kami hadirkan menemani malam Anda pendengar yang saat ini masih terus mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Merimai masih temani Anda pendengar di malam hari ini, dan rangkaian hiburan dan juga inspirasi masih kami hadirkan menemani malam Anda untuk Anda yang masih terus dengan segala aktivitas rutinitas Anda di mana saja Anda bertugas. Ya, selamat malam dan selamat menjalankan tugas Anda, dan juga selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda di malam hari.

hari ini ya. Ya baik, pendengar, kembali lagu-lagu pesona Nusantara saya pilihkan dari daerah Biak. Ya, selamat malam Bansar Binsar, Awin Kamam, naik dorang semua yang malam hari ini beristirahat ya. Dorang yang ada di Kepulauan Timur ya dan juga Selatan, selamat malam tegang semua, selamat beristirahat. Dorang yang ada di pesisir pantai, selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga dorang yang ada di lembah, di gunung ya, selamat malam dan selamat beristirahat. Lagu-lagu daerah Biak kami hadirkan untuk Anda semua. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih dengarkan Pros 1 RRI Biak dan masih bersama saya Mary Mai di sini menemani malam Anda semua. Kami kembali temani Anda dengan berbagai musik hiburan malam untuk Anda di saat Anda yang saat ini sudah berada di peraduan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini. Ya baiklah, menemani pendengar, kami juga memberikan motivasi, inspirasi untuk Anda semua di malam hari ini ya. Ya selamat malam dan selamat menikmati teman-teman malam di malam hari ini.

Baik, mendengar desiran angin malam menemani Anda yang saat ini masih terus terjaga bersama Pro 1 RRI Biak ya. Setiap orang yang hidup di bumi ini, di dunia ini, ya pasti kita semua pernah merasakan ketakutan. Karena ketakutan akan kegagalan adalah hal yang wajar, manusiawi, ya, yang dapat terjadi kepada siapapun juga. Bahkan kepada orang yang sudah sukses, masih merasa takut gagal. Ya, namun rasa takut gagal bagi mereka yang sudah meraih kesuksesan dapat dihalau dengan sikap yang sudah terbentuk, yaitu mengalihkan rasa takut dengan sebuah keberanian. Berbeda jika rasa takut itu terjadi kepada orang yang belum pernah memulai tujuan dan selangkah pun. Ya, pendengar, ketakutan akan sebuah kegagalan akan menghambat kemajuan dalam meraih sukses. Ya, jadi jangan kita berharap menjadi orang sukses. Ya, kalau mencoba saja masih kita merasakan ketakutan. Nah, ya lebih baik kita lawan saja rasa takut tersebut dengan berani mencobanya. Nah, selalu timbul pertanyaan, mengapa orang bisa merasa takut gagal? Apa sebabnya? Ya, ada yang takut gagal karena tidak yakin dengan diri sendiri, takut mengecewakan orang lain, sampai pengalaman traumatis yang dimiliki masa kecil. Nah, itu semua akhirnya membentuk ketakutan yang bisa dialami semua orang. Ya, dialami saat ini. Penyebab tersebut diperinci dengan menggunakan sebuah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk itu mari kita merefleksikan diri kita ya. Refleksi diri. Ya, refleksi diri bertujuan untuk bisa mencari cara agar kita mampu meminimalisir kegagalan yang mungkin terjadi. Ya, mari kita buat perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan meminimalisir kegagalan sehingga kita memiliki arah yang jelas. Perencanaan risiko dalam berbisnis. Ya. Dan kita juga harus bisa mengambil risiko, ya, melawan rasa takut dalam sebuah kesuksesan tidak bisa lahir dengan sendirinya. Risiko pun kadang harus kita ambil dengan penuh tanggung jawab. Kita harus lebih berani mengambil risiko, lebih baik daripada kita takut memulai sesuatu. Risiko tersebut justru menjadi tantangan bagi kita untuk berhati-hati dalam memberikan peluang kegagalan pada kesuksesan. Nah, peringat, jika kita masih takut pada sebuah kegagalan, pasti peluang untuk gagal sukses lebih besar. Walaupun kegagalan adalah sifat manusiawi ya, yang pasti terjadi. Namun dengan ketekunan kita justru bisa diatasi dengan menyikapinya sebagai tantangan, bukan sebuah kegagalan. Kita berani memulai tanpa takut gagal adalah prinsip orang sukses dimanapun berada. Belajar, ya, kita banyak belajar dari orang sukses yang telah berhasil bahwa sukses harus siap dengan sebuah kegagalan dan ketakutan. Namun untuk berhasil memenangkan perang, maka cukup tampilkan sifat positif kita di dalam diri kita dan harus membalikan ketakutan dengan sebuah keberanian. Ya, pendengar, itu dia. Jangan harap bisa sukses jika Anda takut gagal. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Biak.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, mereka tak terasa kita sudah berada pada pukul 23 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Masih di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Ya, baik pendengar, seperti tadi pendengar sudah mendengarkan bahwa malam nanti Meksiko melawan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 ini ya. Ya, dan RRI juga akan menyiarkan langsung bagi pendengar yang ingin mendengarkan Piala Dunia Meksiko melawan Afrika Selatan, Anda dapat dengarkan langsung di RRI ya, melalui radio ya. Baik pendengar, masih sederetan teman-teman hiburan menemani malam Anda di malam hari ini. Ya, kita masih berbicara mengenai kegagalan ya. Kegagalan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita manusia. Tidak ada seorang pun sukses di dunia ini yang tidak pernah merasakan pahitnya kekalahan atau kesalahan ya. Iya. Oke, namun yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang tidak ada kemampuan untuk bangkit kembali. Saat kita menghadapi kegagalan, wajar jika kita merasa sedih, kecewa, atau bahkan kehilangan semangat.

nutrisi. Kita juga perlu memberikan asupan nutrisi yang tepat bagi tubuh kita agar kita tetap kuat dan mampu memproses stres dengan baik. Ya. Baik pendengar, jangan lupa untuk selalu beristirahat dan juga selalu ada nutrisi vitamin ya, agar membuat kita tetap sehat kuat untuk menjalani hari-hari kita. Baik mendengar, masih bersama Pro 1 RRI Biak. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini mungkin lagi berada di meja jualan pinang. Selamat malam buat Awin Kamam ya, Insos Kabur Doreng yang lagi santai dengan dorong punya jualan pinang, ataupun yang saat ini lagi duduk-duduk kumpul untuk menantikan Piala Dunia. Oke, selamat malam dan selamat bersantai di malam hari ini.

siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara siar kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak di penghujung acara siar kami. Sesaat lagi kami akan menghilang dari udara, pendengar.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda, pendengar. Program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang mengudara di frekuensi 96,1 MHz dan di RRI Digital. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, saya penyiar studio Mary Mai dan teknik studio Muhammad Fakri mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan jumpa kembali di pukul 3 dini hari dengan menyiarkan langsung siaran bola kaki, ya, Piala Dunia yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 3 dini hari. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini akan beristirahat, dan selamat bertugas untuk Anda yang saat ini menjalankan tugas. Sukses untuk Anda.

0: terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, piala dunia untuk...
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Oleh pemain nomor punggung 14 tadi, bagaimana Mbokazi memparan ke dalam kini bagi Alvarado. Risiko dilakukan oleh Alvarado, tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang. belakang. Pemain Persipo lepaskan tendangan, namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams. Hampir 1,5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan coba membangun serangan. Seko sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Teboho juga. Ada Mudau juga untuk belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Lagi nomor punggung 6 di sana. Ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba. Modiba kontrol bola, mencoba lepaskan umpan, namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
6: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
5: Jimenez, berbahaya ya. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, masuk ya. Oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, namun tidak mampu dikejar sangat cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
7: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
8: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakat.

Pendengaran Anda bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Salam jumpa untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, kita nanti akan kembali mengikuti jalannya pertandingan ya, siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Akan kita ikuti kembali nanti, kita relay langsung dari Pro 3.

Baik, pendengar, sambil menantikan untuk kita kembali mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ke ruang dengar Anda. Terlebih dahulu kami hadirkan religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan.
1: Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan, rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William sering angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, dibayangin nomor 14 di sana bagaimana Bukazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang, pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan dari Jimenez tadi, dari lagi pemain lagi bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
3: Wah, kartu merah langsung ya.
2: Merah langsung ya.
4: Iya, ini
2: pelanggaran yang
4: ya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez itu, dan Brian Gutierrez itu. Ada simpannya memang tidak, kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
4: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
3: luar ya.
4: Jadi luar.
3: Ini memang ya
1: bukan penalti.
3: Pelanggarannya tadi
4: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
2: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa saja saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Lain sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi dari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan terjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25, Alvarado. Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Naruto juga nomor 16 di sana.
1: CBC. CBC.
4: Iya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Opon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
3: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan karet main nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau mulai ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Renjol ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
4: Iya, menurut saya hal yang seperti itu yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster. Siapa yang akan masuk?
3: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang kali ini, mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikasih oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
4: Iya, Eric Lira ya.
3: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
4: Langsung ke depan ini Juan Vasquez ini.
3: Iya.
4: Ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir dan memang perannya seperti ini.
3: Ya. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vasquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengeco satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo, belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes, masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia, kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
4: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Pinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun memang memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam
3: Jaden Adams.
4: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
5: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Jaga Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rendo. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi retak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Mes, mendapat dan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya.
3: Terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
4: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
3: Iya.
4: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan seperti ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre, di cadangan ada Chavez tadi, sepertinya Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah disiapkan. Apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah?
3: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Langsung dapat kotak penalti Meksiko. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel, pemain nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
4: Ada beberapa hal yang riskan sudah dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, dan apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah itu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
3: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
4: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
3: wonder boy ya.
4: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi assist di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora yang bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Winones di sana, masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali, dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang, dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
5: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Cetak gol ya.
4: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Sebuah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
5: Nol kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Inones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Jadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
4: dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
3: Ya, canggup lah ya.
4: Ya, dengan 34 tahun, 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guiler Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
3: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah Hydrason Beek. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saya jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini, baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez, di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez memintarkan rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
4: Iya, walaupun kena tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
3: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba ulang-ulang serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
4: Jimenez ya.
3: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
4: Tipis banget ya.
3: Ya, mencoba menghalau tadi CBC, CBC ya.
4: Menang di posisi ini.
3: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
4: Ya, masih dilihat baca sebenarnya 50-50 ya. Walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
6: keras saja kepada Quinones ya pelanggaran. Lakukan
3: CBC.
4: Ya, CBC lagi-lagi
6: kartu kuning.
4: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
6: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
4: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar dia.
6: Tapi, iya.
4: Tapi mungkin wasit
6: masih baik ya.
4: Iya.
5: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, Meksiko nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
6: Chavez.
5: Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
6: Vasquez.
5: Si pemain Meksiko coba membangun ada Alves, alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, ya, tekanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Alves, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Alves tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez, sana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran. Ya, oleh Hafes. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
4: dari Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
5: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez

0: dua pemainnya jadi poster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
1: yeah.
0: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
1: Yeah, tiga warna
0: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
1: Campos. Jorge Campos.
0: Menarik sekali memang kalau lihat Mexico dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero, segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus.
1: Kental ya.
0: Kayak kental sekali. Yeah.
1: Mexico kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi. Kali ini lebar dia, sebelah kanan ada main nomor punggung 15. Masih Mexico mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui tiga setengah, Mora, sang wonder boy.
0: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
0: Nah, ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Mexico kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
0: Quinones ya.
1: Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
0: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Oh, dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokoena ya.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Mexico mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya. Ya. Mexico masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini. Montes. Ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Mexico. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Mexico. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya. Namun satu pemain Mexico tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan dicoba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Mexico, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Serangan yang dilakukan oleh mereka tadi tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Mexico. Pertandingan sudah memasuki menit 80. Sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
0: Ya, diganti Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vasquez. Ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre

0: makan diri, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini apa, yang apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
0: Oh iya, apakah review?
1: Nah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
0: Ya, karena sikupnya ya, tadi ada gerakan sikup. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
0: Kalau rekat ya 8 orang saja ya. Di tengah.
1: Nah, itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya. Tangannya ini.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya, ya. Gue mau lewat gitu ya. Awas.
0: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
1: Kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
0: Seperti Suwani, pemain baru ya.
2: Ya Suwani.
0: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suwani.
2: Tembak Suwani.
1: Iya.
2: Yang kartu merah. Kartu merah langsung ya.
1: Direct ya.
0: Pemain baru di Tembak Suwani yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
1: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
0: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
0: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan dari sepak Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
0: Vega.
2: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Angan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi 2 kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko. Yes.
0: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
2: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Alves mundur ke belakang. Ada Vasquez, kembalikan lagi pada Alves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi di sektor sebelah kanan kiri. Parado mundur ke belakang kembali. Ada Hafes kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, tenggelam pada Hafes, alirkan lagi kepada Galardo, masih Galardo, pernah dia mencari Mora di sana, pos belakangan ada tepas di sana, jadi perebutan namun berhasil curi tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan kembali, dan pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. 14 dari Meksiko,
1: Bogazi,
2: gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit, wah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu,
1: virtual reality
0: ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya, sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya,
1: iya 48 ya,
0: pertama kali yang sangat banyak ya peserta, walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para peserta.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan, jatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea maksud saya Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri, ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4. Baik, langsung dia ke tengah, masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Jatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko yang terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk bangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Di depan masuk persis ya pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. Nomor 14 ini ya, gak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
0: Langsung
1: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
0: Kenapa ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian masuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
2: Bel Tomora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, coba tekan umpan 1-2 pemain Meksiko, buka pelanggaran meski terjatuh tadi, coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan, masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya, lakukan pelanggaran yang cukup
0: yang menurut saya
2: jelas terlihat
0: pelanggaran yang merugikan ya Wates, karena benar-benar sekali ada di dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada apa, dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain dia mau kasih lokal itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi penciptaan gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Ya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes.
0: Kapten tim.
2: Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya

0: Dapat ya, sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat dibaca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, kepada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan. Namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bogazi langsung jauh ke depan. Di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi, ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bukazi lihat ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba melong serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau, sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. DC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya Mudau, betul sekali Indra. Mudau tadi yang berbenturan ya,
0: berbenturan dengan Gallardo tadi ya.
1: Kaki ketemu kaki itu.
2: Iya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Ini kan. Gimana basah ya? Harus diulang. Sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0. Bagi Meksiko sebagai tuan rumah, gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, sehingga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
2: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: pemain
2: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini. Menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar
0: Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga...
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya. Jemaah Haji Kabupaten Biak Numfor dijadwalkan tiba di Biak pada 24 Juni 2026. DPRK dan pemerintah daerah Biak Numfor membahas standar harga satuan regional dan standar satuan harga serta Perbup nomor 23 tahun 2025 demi APBD 2026 yang akuntabel. SPMB online serentak digelar pada 25 Juni 2026. SMA Negeri 2 Biak Kota menggelar sosialisasi sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 1 Biak Kota. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, Kabupaten Biak Numfor kembali melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB secara daring untuk tahun ketiga. Sebelumnya pada tahun kedua pelaksanaan, sistem ini baru diterapkan di dua daerah di Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura. Proses SPMB saat ini sedang berlangsung, dimulai dari tahap pengkinian data bagi siswa tamatan SD yang akan melanjutkan ke SMP maupun tamatan SMP yang akan mendaftar ke SMA. Tahap ini sangat krusial karena seluruh pendaftaran selanjutnya berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Jika NIK atau kartu keluarga tidak sesuai, sistem secara otomatis tidak dapat memproses pendaftaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menjelaskan, setelah data dinyatakan valid, calon siswa dapat memilih salah satu jalur penerimaan yang telah diatur dalam peraturan bupati. Ada 4 jalur penerimaan yang telah ditentukan, yaitu jalur domisili penentuan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Jalur prestasi meliputi nilai raport, juara lomba akademik, non-akademik, hingga pengalaman menjadi pengurus OSIS. Jalur perpindahan orang tua, khusus anak TNI Polri atau PNS yang dipindahkan tugasnya dengan hak diterima secara prioritas. Kemudian jalur afirmasi memberikan prioritas bagi anak pemilik ulayat atau warga asli Biak yang lahannya digunakan untuk pembangunan sekolah. Ia menyebut saat ini pengkinian data sedang berlangsung. Pendaftaran online 25 hingga 26 Juni 2026, pendaftaran cadangan offline 25 sampai 31 Juni 2026. Verifikasi dan validasi berkas pada 27 sampai 31 Juni 2026 hingga pengumuman hasil pada 4 Juli 2026 secara serentak dan terbuka. Pemerintah daerah menegaskan larangan tegas terhadap segala bentuk pungutan. Pendengar, Jemaah Haji Kabupaten Biak Numfor dijadwalkan akan tiba di Bandara Frans Kaisepo Biak pada hari Rabu 24 Juni 2026. Oki Pinontoan melaporkan.

0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Biak Numfor Durginaya mengatakan setelah merampungkan puncak ibadah haji atau armuzna, saat ini kondisi jemaah haji Kabupaten Biak Numfor dalam keadaan sehat. Meski ada beberapa jemaah haji yang mengalami kelelahan usai melaksanakan rukun haji dan harus beristirahat. Selanjutnya panitia penjemputan terdiri dari Kementerian Haji dan Umroh, petugas penyelenggara ibadah haji daerah atau PPIHD Kabupaten Biak Numfor, serta satu orang tenaga medis akan bertolak ke debarkasi di Bandara Hasanuddin pada 21 Juni mendatang.
1: Perkembangan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor yang dimana masuk dalam kloter 29, insya Allah mereka direncanakan estimasinya pendorongan menuju Madinah itu tanggal 13 Juni 2026. Dan selanjutnya mereka akan kembali ke Indonesia, ke tanah air, tanggal 23 Juni jam 1 dini hari. Itu akan masuk ke debarkasi Hasanuddin. Dan untuk pemberangkatan pemulangan jemaah haji, sesampainya di debarkasi mungkin tidak seluruh jemaah haji kembali ke Biak, karena ada beberapa jemaah haji yang kembali ke daerah asal, ke Jawa, ke Sumatera, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang di Biak Numfor itu ada sekitar 26 orang. Jadi insya Allah mungkin kita nanti panitia akan menyambut mereka, kita bersama-sama menyambut di Bandara Frans Kepo Biak untuk menyambut jemaah haji tersebut. Dan mungkin dari panitia yang akan menjemputnya itu kami dari Kementerian Haji dan Umroh beserta PPIHD dan tenaga medis satu orang.
0: Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 berjumlah 47 orang dan masuk dalam kelompok terbang 29.
2: DPRK dan pemerintah daerah Biak Numfor membahas standar harga satuan regional dan standar satuan harga serta Perbup 23 tahun 2025 demi APBD 2026 yang akuntabel. Roni Lululuan melaporkan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor melalui Badan Anggaran menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD berlangsung di ruang sidang utama DPRK pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam rapat dengar pendapat tersebut membahas standar harga satuan regional atau SHSR, standar satuan harga atau SSH, dan Perbup nomor 23 tahun 2025 tentang tunjangan jabatan DPRK guna menyamakan pemahaman SSH daerah dengan regulasi pusat agar penganggaran APBD 2026 Biak Numfor sinkron, transparan, dan akuntabel sesuai hasil temuan BPK. Sekretaris DPRK Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma mengatakan pembahasan SHSR dan SSH penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah mematuhi batas tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menyesuaikan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan ditindaklanjuti secara lokal menggunakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Diharapkan penganggaran tahun 2026 mendatang sesuai aturan dari atas dan diimplementasikan lewat peraturan bupati yang sudah terlingkup dalam RKA dan DPA tahun ini sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
4: Bagian ini menjadi diskusi penting antara dua badan ini, baik dari pemerintah daerah diwakili oleh TAPD dan juga DPRK diwakili oleh Badan Anggaran DPRK, membahas terkait tentang standar harga satuan regional dan juga yang diimplementasikan tindak lanjutnya ke Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Dan kita ketahui bahwa dengan adanya standar harga satuan SSH, jadi penting untuk acuan untuk perencanaan penganggaran baik di DPRK tapi juga di Sekretariat DPRK dan juga seluruh KPD di Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2026, sehingga penganggaran di tahun 2026 sesuai dengan aturan yang dari atas dan diimplementasikan dengan Peraturan Bupati yang sudah terinklud dalam RKA dan juga DPA di tahun ini.
3: Rapat dengar pendapat merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif terkait standar satuan Harga atau SSH yang ditetapkan melalui Perbup nomor 23 tahun 2025 sekaligus dijadikan sebagai pedoman agar program dan penganggaran rencana pada RKA dan DPA setiap OPD dan DPRK tetap terukur, transparan dan taat asas. Pemerintah daerah menargetkan SSH 2026 keluar sebelum APBD induk, dengan begitu penyusunan RKA sampai DPA memiliki acuan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Dr. Andos Yudiwanma menegaskan rapat dengar pendapat ini merupakan jembatan menyamakan visi pemerintah daerah dan DPRK dengan SHSR, SSH, dan Perbup 23 tahun 2025 yang sinkron, sehingga Biak Numfor siap menyusun APBD 2026 yang lebih tertib sesuai aturan dan menjawab kebutuhan real masyarakat.
2: Pendengar, Asosiasi Peternak Ayam Petelur bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Asosiasi Peternak Ayam Petelur atau UNGAS bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia Biak, Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Ramatullah SOSMM, menjelaskan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap kondisi korban.
6: Harapan kami semoga ini dapat bermanfaat dan memberikan bantuan moral kepada mereka. Dengan kedatangan kami, semoga penderitaan yang para korban dapat keringanan. Seperti itu, selanjutnya kami juga berharap ke depan warga bisa memberikan perhatian kepada para korban, dan semoga ada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk ke depan dalam menangani para korban ini.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Terry Sroyer, menyampaikan bantuan yang disalurkan berjumlah 33 rak telur yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari terakhir. Ia menyebut ke depannya pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan korban terdampak.
7: Kami dari Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Kabupaten Biak Numfor, kami mengumpulkan telur ya kurang lebih 2 hari kemarin, dan hari ini kami mengumpulkan 33 rak telur yang dapat kami sumbangkan. Mohon maaf juga karena kami informasinya mendadak sehingga ada beberapa peternak di Biak yang belum sempat mendapatkan informasi ini. Ya, harapan kami dari pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, kami berharap para korban bisa dengan penuh keyakinan yang sungguh bahwa ya mereka menerima apa yang dapat kami berikan walaupun tidak seberapa, tetapi sebagai dukungan moral kami kepada para korban untuk bisa lebih baik ke depan.
5: PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Sandi Palangan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang diberikan. Ia memastikan bantuan akan segera disalurkan mengingat telur memiliki masa simpan yang terbatas. Dikatakan bantuan ini akan segera dibagikan agar dapat segera dinikmati dan menambah asupan gizi para korban terdampak selama berada di posko pengungsian sementara.
8: Kami dari pemerintah daerah, secara khusus Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, mewakili keluarga yang terdampak yang kami inapkan di Hotel Mapia ini, mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Asosiasi Peternak Unggas, di mana hari ini dengan sukacita mereka boleh mengantar bantuan yang mereka dalam bentuk telur 33 rak tadi, dan kami sebagai pemerintah dalam daerah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Dinas Sosial memastikan hari ini diterima, diarsipkan, diadministrasikan dengan baik, lalu akan segera disalurkan, dan itu juga tetap akan menambah nutrisi mereka sepanjang mereka ada di penginapan di Hotel Mapia ini. Jumlah korban atau keluarga korban yang terdampak akibat peristiwa ledakan bom Perang Dunia Kedua kemarin itu yang diinapkan di Hotel Mapia sampai hari ini 63 jiwa, di mana mereka diinapkan di 15 kamar di Hotel Mapia ini.
5: Bantuan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami musibah. Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota, serta perwakilan korban terdampak.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Kontingen Pesparawi Biak Numfor siap tampil maksimal di Pesparawi tingkat nasional di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Roni Lololuan melaporkan.
3: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa menyampaikan optimismenya usai mengikuti pelepasan tim Pesparawi tingkat Provinsi Papua secara daring bersama kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara Biak Numfor. Tim Pesparawi tingkat Provinsi Papua dilepas secara resmi oleh Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakiri di Jayapura, dihadiri langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra bersama sederet kepala daerah lainnya, bertanda bahwa Biak Numfor serius membawa nama baik daerah ke level nasional. Penjabat Sekretaris Daerah Sakarias Elmailoa mengatakan kehadiran Bupati Biak Numfor di acara pelepasan daring ini sebagai bentuk dukungan nyata untuk 200 duta rohani Biak Numfor tampil pada Pesparawi tingkat nasional yang akan dihelat pada 20 hingga 28 Juni di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ia berpesan kepada kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor agar tampil maksimal, jaga kekompakan dan menjunjung tinggi sportivitas, terpenting jaga nama baik Biak Numfor di ajang Pesparawi tingkat nasional tersebut.
10: Untuk kontingen Biak Numfor nanti akan diberangkatkan pada tanggal 18 dengan kapal cepat, sehingga kami berharap sebelum pada tanggal 18 itu Bapak Bupati melepas kontingen Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 18 pagi. Ini yang direncanakan sebelum semua kontingen menuju ke kapal cepat jam 7 pagi, kami rencanakan pelepasan langsung oleh Bapak Bupati. Sehingga ya, persiapan teman-teman secara khusus tim dari Kabupaten Biak Numfor ada 6 kategori sudah siap dan semua ofisial juga sudah siap, peserta kurang lebih 153 peserta dari 6 kategori ditambah juga dari para pembina, pelatih, dan ofisial. Jadi kurang lebih hampir 200 yang akan diberangkatkan nanti pada tanggal 18 nanti, dan kita kontingen untuk Kabupaten Biak Numfor Pak Yudi Wanma yang juga selaku Sekretaris Dewan.
3: Penjabat Sekda Sakarias Elmailoa menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi kelengkapan administrasi termasuk surat dispensasi bagi ASN maupun honorer yang terakomodir dalam tim Pesparawi Kabupaten Biak Numfor. Kontingen Pesparawi Biak Numfor kurang lebih 200 peserta, terdiri 153 peserta di 6 kategori plus pembina, pelatih, dan ofisial akan dilepas oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra di Gedung Negara rencana sebelum berangkat menggunakan kapal cepat pada 18 Juni 2026. PJ Sekda Sakarias Elmailoa berpesan kepada kontingen Pesparawi Biak Numfor agar berlomba dengan hati, pulang dengan prestasi dan persaudaraan yang makin erat.
2: SMP Negeri 1 Biak Kota menjadi sasaran pengembangan sekolah adiwiyata nasional dan menjadi sekolah imbas bagi SMA Negeri 2 Biak Kota menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Oki Pinontoan melaporkan.
0: Sosialisasi Sekolah Imbas Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri digelar SMA Negeri 2 Biak Kota di SMP Negeri 1 Biak Kota pada Kamis 11 Juni 2026. Sosialisasi tersebut menghadirkan pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, khususnya bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Kepala SMA Negeri 2 Biak Kota, Mesias Dametau, mengatakan pasca meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2025 dan menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri, sekolah diwajibkan memiliki sekolah imbas atau sekolah binaan, dan di tahun ini pihaknya menyasar SMP Negeri 1 Biak Kota.
11: Kami siap lagi untuk masuk ke Adiwiyata Mandiri. Lalu tim Adiwiyata membuat berbagai program, dan salah satu programnya adalah kami harus mempunyai sekolah imbas, dan kami harus bisa bekerja sama dengan sekolah imbas dalam sosialisasi, bekerja untuk berbagai hal yang nanti punya hubungan, menyiapkan aplikasi yang akan diisi. Tadinya kami punya pilihan jatuh ke SMP dan SMA di Biak Timur. Jadi SMA Biak Timur dan SMP Negeri 2 Biak Timur. SMA tetap kami masih pakai dengan Biak Timur, cuma SMP arahan dari Dinas Lingkungan Hidup harus ke kota. Sehingga kami mencari peluang yang tadinya 4 tahun lalu SD dan SMP Rukia Nures itu sekolah imbas kami. dengan SMP 4, tapi akhirnya kita diharapkan untuk bisa ada dengan SMP 1. Kalau kami bisa mendapat adiwiyata mandiri, maka SMP 1 harus bisa mendapat adiwiyata nasional. Nah, itu yang membuat kami ada hari ini di sini dengan tim untuk bisa mensosialisasikan, tetapi juga membagi berbagai hal yang sudah kami kerja untuk kami dapat bekerja dengan SMP 1.
0: Selaku pemateri pada sosialisasi tersebut, Sandi Rianto dari bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mengatakan pentingnya komitmen kepala sekolah beserta dewan guru untuk wujudkan sekolah adiwiyata nasional.
12: Untuk sekarang SD SMP kabupaten yang tangani, SMA provinsi yang tangani. Jadi SD SMP yang penting sudah masuk dalam tingkat kabupaten, lolos dari kabupaten, kami langsung usulkan ke nasional. Begitu juga SMA. SMA dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Provinsi. Jadi langsung. Cuman kan tidak mungkin provinsi akan tiap hari turun ke kabupaten. Mereka minta tolong kami, kami akan. Makanya di aplikasi Sidia, ya saya admin kabupaten, saya tidak lihat SMA punya. Untuk tingkat SMA kami di kabupaten tidak bisa lihat. Hanya SD dan SMP. Untuk SMP Negeri 1, daftar di admin untuk aplikasi Sidia masih ada ya. Jadi tinggal lanjutkan saja. Jadi mungkin dari 24 capaian itu nanti kita tinggal sesuaikan. Untuk mempermudah SMP Negeri 1 menuju ke nasional nanti, admin SMP 1 mohon untuk melengkapi kembali dalam aplikasi Sidia, karena itu ada data yang terbarukan untuk SMP 1. Jadi bisa mulai dari isi sekarang, tapi untuk kita usulkan di tahun depan. Begitu juga SMA Negeri 2, mereka masuk di aplikasi melengkapi data-datanya.
0: Sementara Kepala SMP Negeri 1 Biakota, Peter Rumbauer, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 2 Biakota beserta tim adiwiyata yang dikoordinir oleh Daniel Kawer telah memilih SMP Negeri 1 sebagai sekolah imbas.
13: Saya selaku Kepala SMP 1 Biakota menyampaikan terima kasih banyak kepada Kepala SMA 2 Biakota bersama tim adiwiyatanya yang sudah melakukan pengimbasan di SMP 1 Biakota kepada guru-guru. Saya sangat berharap apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari SMA 2 Biakota ini bisa diterapkan di SMP 1 Biakota. Saya secara khusus sebagai kepala sekolah mendukung penuh apa yang dilakukan oleh teman-teman kami dari SMA 2. Kegiatan adiwiyata ini sangat penting sekali sehingga kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang indah, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik di sekolah. Cuma apa yang tadi disampaikan oleh tim dan narasumber dari lingkungan hidup itu banyak sekali yang kami belum lakukan di SMP 1. Saya sangat berharap apa yang telah disampaikan tadi bisa kami kerjakan di tahun pelajaran baru.
0: Kegiatan sosialisasi diisi dengan tanya-jawab dari peserta yang diikuti lebih dari 20 guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Biakota.
2: Pendengar, ratusan pendukung timnas berbagai negara melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling sejumlah titik strategis kota sebelum berakhir di gedung amfiteater Biak pada Rabu 10 Juni 2026. Rute pawai melintasi Jalan Yavdas, Mando, Samova, Snerbo, Papan Kuning, Burokup, Pelabuhan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Amroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga Hasrat Abadi. Peserta konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan atribut tim kesayangan masing-masing, dan warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Usai tiba di titik finish, seluruh pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meski mendukung tim yang berbeda. Ismail Msiren, salah satu pendukung timnas Inggris, menyatakan kegiatan ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menunjukkan keberadaan komunitasnya. Sementara itu, Eliezer Boseren, selaku ketua Biak Fans Brasil, BFB, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan meski mendukung tim yang berbeda. Pawai bersama dan senam bersama ini menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda. Pecinta sepak bola di Biak Numfor diharapkan merapat di kafe dan resto BBC Biak karena owner BBC bikin kejutan nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis dengan menggunakan videotron raksasa. Roni Lololuan melaporkan.
3: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis menggunakan videotron raksasa di area kafe dan resto BBC Biak selama perhelatan Piala Dunia berlangsung mulai subuh 12 Juni 2026. Laga yang sebagian besar jam tayang pada pagi hingga siang hari waktu Indonesia Timur ini akan ditayangkan secara langsung melalui videotron untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat Biak Numfor. Tanpa dipungut biaya sebesar pun, masyarakat cukup datang duduk dan teriak gol sambil menikmati kopi. Hal itu disampaikan owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, di sela mendekorasi area kafe dan resto BBC berlokasi di Tugu Salib persiapan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, pertandingan Piala Dunia 2026 sesuai jadwal akan dimulai Kamis subuh, tepatnya tanggal 12 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, bahkan jam tayang di Timur Indonesia kebanyakan berlangsung pagi menjelang siang hari. Untuk itu, BBC Cafe dan Resto menyiapkan videotron sebagai layar utama nonton bareng. Ian Baro, selaku owner Cafe dan Resto BBC Biak, mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui videotron raksasa, dijamin kualitasnya jernih dari babak kick-off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di kafe dan resto BBC Biak selain gratis, juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Baro berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan serta menjadikan kafe dan resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif.
14: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng, supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross-check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
3: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner kafe dan resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang videotron raksasa dan membuka ruang kafe resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
15: Untuk di saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan seperti mungkin alkohol, minuman, minuman keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC. kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
3: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
2: Berita terakhir, sambut Piala Dunia 2026, pendukung berbagai negara pawai bersama di Biak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Euforia menjelang Piala Dunia 2026 terasa kentang di Kabupaten Biak Numfor. Ratusan pendukung timnas berbagai negara melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling di sejumlah titik strategis kota sebelum berakhir di gedung Amphitheater Biak Rabu 10 Juni 2026. Rute pawai melintasi Jalan Yafdas, Mandau, Samova, Snerbo, Papan Kuning, Boroku, Pelabuhan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Amroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga di Hasrat Abadi. Peserta konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan atribut tim kesayangan masing-masing. Suasana berjalan tertib dengan pengawasan dari pihak kepolisian, sementara warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Usai tiba di titik finish, seluruh pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meski mendukung tim yang berbeda. Ismail Msiren, salah satu pendukung timnas Inggris, menyatakan kegiatan ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menunjukkan keberadaan para pendukung tim Inggris di Biak Numfor. Ia juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap menjaga ketertiban dan sportivitas selama menyaksikan pertandingan.
16: Ini kita hanya menyambut euforia Piala Dunia ini toh. Sekaligus kita juga kumpul karena kita di Biak sini fans Inggris cukup sedikit juga kalau mau dibilang toh. Tapi dengan konvoi ini bisa kita bisa tahu di Biak sini masih ada kita punya basis supporter. Ya, pesan kemarin kan Euro sudah juara 2 aja. Tahun ini harus bawa bintang, harus final. Maksudnya harus juara lah.
5: Sementara itu Eliezer Boyseren selaku Ketua Biak Fans Brasil BFB menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan meski mendukung tim yang berbeda. Dengan penuh keyakinan, ia menambahkan harapan besar bagi tim andalannya Neymar dan kawan-kawan bisa membawa pulang bintang ke-6 untuk tim Brasil.
17: Sehingga lewat event ini saya dari Ketua Biak Fans Brasil bersama Wakil Ketua dan teman-teman pengurus, kami meminta agar keamanan tetap dijaga, agar kita sesama fans tetap bersama-sama untuk mensukseskan Piala Dunia 2026 ini dengan baik. Saya untuk pribadi saya mau sampaikan bahwa tidak meremehkan negara-negara lain di Biak Numfor, tetapi saya pribadi hati kecil bahwa 2026 Neymar akan bawa Brasil untuk mendapat bintang 6. Itu saya, dan saya punya komunitas fans Brasil, kami di Biak yakin bahwa tahun ini Brasil punya. Demikian.
5: Pawai dan senam bersama ini menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia, sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia PIAK. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pada pukul 6.41 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat pendengar untuk pagi ini, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Universitas Terbuka ditujukan kepada semua lulusan SMA, SMK, paket C, karyawan swasta BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Isi pengumuman bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Mei sampai dengan 26 Juli 2026. 1. Informasi umum. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BANPT Jakarta, dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education, ICDE, yang bermarkas di Norwegia. 2.

0: Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Akuntansi Keuangan Publik, S1 Pariwisata, dan S1 Kewirausahaan. FISIP, Prodi S1 Administrasi Negara, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Sastra Inggris Penterjemah, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi D4 Kearsipan, Prodi D3 Perpajakan. C. FMIPA, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistik, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Agribisnis, Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Prodi S1 Sistem Informasi. D. FKIP, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, Prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus Kolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E. Program BI Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD, S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan untuk guru SD dan PAUD TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. Program Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, Program Magister Hukum. Alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Kontak person Ibu Mulyani SPD MPD 0821-9781-9979 Sekretariat. Ibu Dr. Anda Maimuna A 0852-5474-8976 Dinas Pendidikan Biak. Bapak Edi Suswanto 0852-4408-5204 0811-4870297 Kantor Samsat Biak. Ibu Meika Fitriati SPD 0813-2624-4220 0811-4871-135 SD YPK Sorido. Dan Ibu Hasnawati 0821-9898-4632 Admin. Sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini pendengar, dan selanjutnya kita akan ikuti laporan lalu lintas untuk pagi ini. Sudah hadir di studio Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas untuk pagi ini. Selamat pagi Pak Anang.
1: Selamat pagi Mbak Amanda.
0: Baik, silakan untuk laporan lalu lintas pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor. Yang mana hari ini hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lantas Polres Biak Numfor yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lega sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan yang saat ini sedang melaksanakan piket laka lantas

0: akan melaporkan situasi Kamseltip Carlantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Mas Arang di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, Polantas hadir. Baik, selamat pagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Ibtu Ahmad, dan satu rekan lainnya akan melaporkan situasi Kamseltip Carlantas selama 1x24 jam di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Yang mana untuk situasi Kamseltip Carlantas masih terpantau aman, tertib, lancar, dan terkendali. Dan untuk kejadian laka lantasnya sendiri selama 1x24 jam, yang mana terdapat 2 kejadian laka lantas. Dengan adanya hal tersebut, kami dari Satlantas Polres Biak Numfor tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar terus berhati-hati dalam berkendara, tidak berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol, dan patuhi aturan-aturan berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran berlalu lintas. Stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan. Kembali ke Mas Anang di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shui ma kasusa.
0: Terima kasih rekan Bribda Ahmad untuk laporan situasi arus lalu lintas serta situasi Kamseltip Carlantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Muhammad Yamin bersama rekan Bribka Ahmad Yani yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan di depan SD Santo Yosef dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Muhammad Yamin dan sekitarnya. Kami persilakan.
2: Ini masalah di studio RRI Pro 1, dan selamat pagi buat para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Assalamualaikum, selamat pagi, salam. Kembali lagi dengan Bribka Ahmad Yani melaporkan pantauan arus lalu lintas dari di pos SD Santo Yosef, Biak. Tepatnya di Jalan Yosudarso ataupun Muhammad Yamin, di mana pagi hari ini suasana kesenangan diguyur hujan, pengantaran anak sekolah baik roda 2 maupun roda 4 berjalan aman dan lancar. Kami juga memberikan himbauan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk berhati-hati karena saat pagi ini cuaca habis hujan dan jalan licin. Serta mematuhi lampu maupun arahan lalu lintas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Mas Anang yang saya dapat laporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani bersama rekan Bribka Ronald Rambitan yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan di depan Masjid Baitur Rahman dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Baik, terima kasih Panang. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, bersama kami Bribka Ronald Rambitan dan melaporkan Aibtu Anton Konyep, yang mana pada pagi hari ini sedang melaksanakan pantauan dan pengaturan arus lalu lintas di atas Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Lalu lintas pagi ini berjalan ramai namun lancar. Aktivitas masyarakat seperti pengantar anak sekolah dan aktivitas yang lain sedang berlangsung. Tidak pesan-pesannya kami menghimbau kepada pengguna jalan roda 4 maupun roda 2 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan. Saat kami laporkan pagi ini, kami kembalikan ke studio Panang. Selamat pagi.
0: Terima kasih rekan Bripka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aibda Margareta Kre, yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Bank Mandiri. Saat ini sedang melaksanakan giat pantauan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran traffic light Bank Mandiri dan sekitarnya. Kami persilakan.
4: Halo, selamat pagi pendengar radio dimanapun berada. Melaporkan saya Ibda Eka, Bintara Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta yang hari ini sedang melaksanakan giat promboyan pada 3 titik jalur, tepatnya di traffic light Bank Mandiri. Untuk arus lalu lintas setiap arahnya terpantau ramai namun terurai. Lampu traffic light berfungsi karena mengimbau kepada seluruh pengguna jalan harus untuk selalu berhati-hati memperhatikan lampu traffic light sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan untuk kendaraan lainnya. Sekian yang dapat kami laporkan pagi ini, kami kembalikan buat Mas Anang di studio.
0: Terima kasih rekan Aibda Margareta Kre untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Singamangaraja, lebih tepatnya di pertigaan Maranatha, bersama rekan Bripka Luther akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk pertigaan Maranatha dan sekitarnya. Kami persilakan.
5: Baik, terima kasih Mas Anang dan pendengar RRI di mana saja Anda berada. Dengan saya Bripka Irto melaporkan situasi arus lalu lintas di pertigaan Maranatha aman terkendali. Masih ditemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. KMTNT-nya dari Satuan Lantas Polres Biak Numfor menghimbau agar menggunakan helm karena tingkat kecelakaan pengguna roda 2 kebanyakan tidak menggunakan helm. Demikian yang dapat kami sampaikan dari pertigaan Maranatha. Kami kembalikan ke Mas Anang di studio. Yoni Kasumada.
0: Baik, terima kasih rekan Bripka Luther untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada dan warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor serta para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya yang berada di Kabupaten Biak Numfor, kami Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat para pengguna jalan dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang selalu patuh, tertib, dan taat rambu-rambu lalu lintas tentunya, serta beretika pada saat di atas jalan raya. Dan kami mengingatkan kepada para pendengar sekalian dan warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor, jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan pada saat Anda berkendaraan, baik itu menggunakan roda 2 maupun roda 4, serta menggunakan kelengkapan keselamatan seperti helm, baik itu pengendara maupun penumpang Anda, dan tak kalah pentingnya untuk selalu mematuhi, mengetahui, dan tentunya selalu mentaati peraturan yang telah disediakan di atas jalan raya, dan jangan untuk melanggar rambu-rambu tersebut. Serta kami menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pendengar sekalian, himbauan Kapolres Kabupaten Biak Numfor kepada warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para penggemar sepak bola dunia 2026 dalam rangka menjaga Kamtipmas dan Kamseltip Sarlantas. Untuk itu melakukan nonton bareng Piala Dunia hendaknya secara tertib dan saling menjaga perbedaan, serta tidak melakukan konvoy dengan menggunakan atribut yang nantinya bisa menyebabkan kerugian Anda dan bisa menyebabkan terjadinya fatalitas pada saat Anda berkendaraan, serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol maupun narkoba. Dan yang selanjutnya, saling menghormati perbedaan antara tim yang sedang bertanding. Dan yang berikutnya, laporkan apabila ada setiap gangguan Kamtipmas kepada Polres Biak Numfor. Nobar boleh, dan tapi tetap jaga Kamtipmas bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah keselamatan, jadilah pelopor keselamatan di jalan raya, serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata teladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Mbak Amanda di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Soima Kasumasa.
6: Terima kasih Pak Anang dan juga rekan-rekan dari Satlantas Polres Biak Numfor untuk laporan lalu lintas pagi ini. Selanjutnya pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos banku merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri. Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga, Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: Tiga tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi, dan Vika. Sedangkan dua tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan Agus Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian suap kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan.
3: Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
2: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim legal corporate Isar Gas Herbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017.
5: Iya.
4: Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
5: Tahu.
4: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
4: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
5: Nah, gak salah ya. Okay. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
4: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
5: Iya.
4: Dari mana saudara punya angka itu?
5: Isargas pernah dievaluasi, Pak.
6: Sementara itu, saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isargas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku Direktur Utama PGN periode 2008-2017.
7: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
8: Pak Arso.
7: Bang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
8: Itu dari keterangan Pak Arso, tapi
7: Pak Arso dan Pak Iswan sama tuh. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar $509,400 atau sekitar 5,09 miliar hingga $500,000 terkait kasus dugaan korupsi jual-beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya Aditya Prabowo.
9: Yang berkaitan dengan survei ini, ya. Yang pertama, pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
10: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
9: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
10: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
11: Untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Sensus Ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
10: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
12: Persiapan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
13: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas, tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
12: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH, berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
14: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelis yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Ya, tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelis, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
12: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
15: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
12: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat, dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atif Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi, ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
3: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah Maung, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama, tinggal bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
0: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik, serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga. Terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia dan cinta Indonesia.
0: Sementara itu, juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gita Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
2: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang, dan semoga dengannya ada lomba ini teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
0: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
3: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
4: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
0: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Ya pendengar, selamat pagi teman-teman yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ya. Kita bersama di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Di mana Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan laporan Anda, masukan Anda ataupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan publik ya, mungkin yang Anda temui, yang Anda rasakan, ya bisa Anda sampaikan melalui line telepon di 0822-5163-4612. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Atau bisa kirimkan pesan chat Anda di 0822-5163-4612 untuk kebersamaan Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, kami juga informasikan untuk Anda nanti pada pukul 8 Anda dapat mengikuti dialog bincang pagi dengan topik lebih dekat dengan petugas sensus ekonomi 2026 BPS Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi nanti pada pukul 8 Anda dapat mengikuti dialog bincang pagi dengan topik lebih dekat dengan petugas sensus ekonomi 2026 BPS Kabupaten Biak Numfor. Dan menghadirkan narasumber Sofia Pascalina Wamair SST, Ketua Tim Teknis Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Biak Numfor, Yulianti Maria Ola, PML Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Biak Numfor, dan Sarah Hotmauli Sitinjak, PPL Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Biak Numfor. Dan nanti Anda akan dipandu host Oki Pinontoan. Anda juga dapat menyaksikan melalui live YouTube dan juga Facebook ya di RRI Biak, atau juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi di

0: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, pendengar, pukul 7.53 menit saat ini. Kami akhiri untuk Halo RRI pagi ini, pendengar. Kita akan jelang pukul 8. Kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik lebih dekat dengan petugas sensus ekonomi 2026 BPS Kabupaten Biak Numfor.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita ikuti bersama Bincang Pagi dengan topik lebih dekat dengan petugas Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Biak Numfor. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pemirsa RRI di mana saja berada, kami hadir kembali dalam Bincang Pagi di jelang akhir pekan hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Semoga kabar sehat bagi kita semua, Anda semua, baik yang ada di kota perkotaan hingga di kampung-kampung, di kepulauan, di distrik-distrik, ya. Walaupun ada yang sakit, cepatlah berobat, ya, ke faskes ataupun juga ke rumah sakit. Ya, di hari ini, hari Jumat, tidak terasa sekali lagi kita sudah di hari yang ke-12 di bulan Juni 2026. Semoga apapun aktivitas Anda di hari Jumat, semoga menjadi Jumat berkah. Dan kami ingatkan untuk tetap hati-hati dalam mengendarai kendaraan, terlebih bagi Anda yang akan bepergian ke luar kota misalnya atau ke jarak jauh, ya, utamakan keselamatan. Baik, hari Jumat ini kita akan ngobrol sedikit terkait dengan bagaimana karena kita tahu dari Badan Pusat Statistik, ya, dari pusat sampai ke daerah, ya, tengah melaksanakan atau bersiap untuk melaksanakan yang namanya Sensus Ekonomi 2026 atau disebut SE 2026. Nah, nanti kita juga ingin tahu, ya, bisa di flashback lagi atau bisa di remind lagi sebenarnya apa sih itu SE, sasarannya seperti apa gitu, ya, dan hingga saat ini seperti apakah pelaksanaan SE di Kabupaten Biak Numfor. Dan sudah pasti pelaksanaan SE itu tidak terlepas dari para petugas-petugas, ya, karena mereka ini yang garda terdepan yang menjumpai masyarakat langsung di tempatnya masing-masing. Karena ini pendataannya sudah ada yang sudah mulai, ada yang bersiap untuk di bulan ini. Kayaknya mereka agak-agak susah tidur, ya, sampai nanti bulan Agustus karena akan mendata apa aja yang didata. Nah, ini juga akan kita obrolkan, dan suka duka pengalaman ditemui, kemudian seperti apakah yang namanya seorang petugas sensus, ya, baik itu petugas pemeriksaan lapangan ataupun pendata lapangan. Nah, ini akan kita obrolkan lebih dekat dengan petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor. Itu kita obrolkan, dan nanti di sesi kedua kita juga akan mengundang Anda, pendengar pemirsa, hal-hal yang belum jelas kaitannya dengan SE 2026. Nah, baiknya bertanyalah dengan narasumber kita, karena kadang kita informasi yang sedikit kita dapat, ya, mungkin saja itu agak rancu atau mungkin malah salah gitu informasinya. Nah, ini yang valid benar dengan petugasnya. Kita datangkan jauh-jauh kayaknya mereka ini, ya, dan tugasnya untuk menjalani yang luar biasa, tugas tanggung jawab mereka dalam Sensus Ekonomi 2026. Oke, saya akan lanjut saja langsung menyapa narasumber kita. Kebetulan kita cewek semua, ya, perempuan-perempuan di hari Jumat, ya, pagi ini. Selaku Ketua Tim Teknis Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Biak Numfor, ada Kakak, saya panggil Kakak sudah, ya. Iya, atau orang di Biak jadi kita. Kakak Sophia Pascalina Wemair SST. Ini panggilannya
3: Sophia.
2: Sophia, selamat pagi Kak Sophia.
3: Selamat pagi Mbak Oki, selamat pagi seluruh pendengar dan pemirsa yang ada di rumah.
2: Iya, ini harus petugas gitu, ya, di awal langsung smile up, penuh dengan apa, senyum ceria gitu. Kabar sehat enggak Sophie?
3: Puji Tuhan, sehat.
2: Sehat, ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Selain Kak Sophia selaku ketua tim teknis pendataan, hadir ada petugas ini PML, petugas pemeriksaan lapangan, PML pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Biak Numfor dari BPS Kabupaten Biak Numfor. Ada Kakak Yulianti Maria Ola. Selamat pagi.
4: Pagi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar setia RRI.
2: Ya, ini panggilannya
4: Yulianti.
2: Panggilannya Kakak Yulianti.
4: Iya.
2: Lengkap, ya, bukan Kak Yuli, bukan Kak Anti. Tidak, Kakak Yulianti.
4: Yulianti.
2: Lengkap. Kabar sehat, ya, Kak?
4: Sehat, Mbak Oki.
2: Terima kasih. Yulianti sudah hadir. Dan satu lagi adalah petugas pendataan lapangan, pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 Kabupaten Biak Numfor, Kakak Sara Hotmauli Sitinjak. Selamat pagi Kakak Sara.
5: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI yang setia di rumah.
2: Oke, baik. Kabar sehat semua ya?
5: Puji Tuhan, sehat.
2: Sehat dan semangat, karena tugas tanggung jawab ada di depan mata saat ini ya. Baik, pendengar, kita sudah kenalan dulu di awal dan kami mengundang Anda nanti di sesi kedua. Dari sekarang bisa di-keep ya, ada di layar Anda juga, bisa langsung di nomor teleponnya di-keep 0822-5163-4612. Itu nomor WhatsApp dan juga bisa Anda menelpon WhatsApp itu ya. Anda menyimak melalui live streaming kita di kanal YouTube, Facebook dan juga di RRI Digital RRI Biak. Sekali lagi di RRI Biak. Saya langsung dulu deh ke Kakak Sophia. Kita kan lebih dekat dengan petugas sensus ekonomi. Nah, ini dari penampakannya itu sudah menggunakan seragam nih kan. Itu ciri-cirinya seperti apa, Kak? Silakan, Kak.
5: Iya, benar. Kami sengaja berpakaian seperti begini mau mengenalkan juga kepada para pendengar dan pemirsa bahwa petugas yang nanti akan datang ke rumah untuk mendata di sensus ekonomi nanti mengenakan pakaiannya kurang lebih seperti ini, Mbak Oki. Ya.
2: Apa aja tuh? Biasa pada pakai rompi, ada tag pasti ya.
5: Iya, kita ada ID card, kita ada rompi dan juga kita selalu dilengkapi dengan surat tugas.
2: Oh.
5: Jadi para petugas yang akan datang mendata Bapak Ibu di rumah akan mengenakan rompi, ada ID card-nya dan juga akan membawa yang namanya surat tugas. Sebagai bahan konfirmasi ketika mereka datang, boleh Bapak Ibu sebagai responden boleh menanyakan hal itu kepada petugas.
2: Surat tugasnya itu ya.
5: Iya.
2: Memang, oke, itu ciri-ciri petugasnya. Dan itu biasa sendiri-sendiri gitu, Kak Sophia, atau ada yang rame-rame atau ada berapa petugas setiap responden yang didatangi?
5: Ya, pembagian wilayah tugas untuk setiap petugas PCL itu kami bagi per satuan lingkungan setempat, atau kalau di Biak sini itu biasa kami ada RT sama ada dusun. Jadi satu petugas dia akan mendata di paling tidak ada 3 atau 4 atau bahkan ada yang lebih SLS. Jadi setiap responden akan didatangi oleh satu petugas. Mereka kerjanya per tim. Jadi tim itu kami sudah bagi. Kami bagi per wilayah, distrik, Biak Kota, Samova, ada Pulau Numfor, dua tim, Aimando Padaido dan juga Owi ada satu tim. Kemudian sisanya itu menyebar di daratan Biak, distrik-distrik di daratan Biak. Jadi sudah ada tim-timnya. Tapi untuk pembagian wilayah tugasnya untuk pendatanya itu sudah per petugas.
2: Oke, jadi sampai kepulauan ya?
5: Sampai kepulauan.
2: Numfor dan Padaido Aimando.
5: Benar.
2: Oke, itu ambil petugas yang memang ada juga yang sekitar situ atau memang yang memang sudah ditetapkan sebagai petugas ya?
5: Ya, jadi kami ada proses perekrutan.
2: Perekrutan?
5: Iya, kami sudah merekrut sejak akhir tahun lalu. Kemudian petugas-petugas ini, sebagai informasi kami ada berjumlah 135 petugas yang sudah kami bagi di seluruh wilayah distrik di Biak. Sudah dilatih juga, Mbak Oki, kemarin kami dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kemarin sudah 135 orang ini sudah kami latih, terbagi dalam 3 gelombang yang sudah dibekali oleh para instruktur. Dilatih, diperlengkapi selama masing-masing 3 hari. Dan petugas-petugas ini sudah dipetakan habis di seluruh wilayah di Kabupaten Biak Numfor.
2: 135 ya petugas dengan luas wilayahnya segini. Benar. Berarti dengan waktu, tapi ya oke ya, namanya pelaksanaan yang secara serentak memang sampai Agustus ya.
5: Benar,
2: sampai Agustus 2026. Nah ini karena banyak yang mungkin belum mengetahui ternyata tugas tanggung jawabnya cukup berat ya.
5: Benar.
2: Harus kesabaran yang setebal ini juga ya.
5: Nggak boleh setisu Mbak Oki. Harus bermental baja.
2: Mental baja, waduh, benar-benar. Oke, okay, jadi maksudnya itu setelah direkrut dari tahun lalu ya.
5: Ya, kami persiapan.
2: Pelatihan, persiapan semua berarti memang benar-benar petugas sudah siap tempur ya. Sudah mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawabnya.
5: Iya, kami sudah melakukan pelatihan petugas selama 3 hari. Tidak hanya teori yang diberikan, tapi sampai dengan praktek. Dan petugas-petugas ini sudah kami rekrut dan melalui berbagai lapisan juga seleksinya. Oke. Hingga akhirnya boleh meneruskan dan ikut serta dalam pendataan lapangan ini.
2: Ya, dan 135 ini saya yakin ada mereka yang benar-benar udah punya track record di awal yang sama ya. Mereka mampu bertugas sebagai seorang petugas, petugas sensus. Oke, Kak Sofia, kalau kita bicara seperti tadi udah ciri-ciri. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke apa namanya tugas seperti PPL itu, apa sih tugasnya? Kan itu untuk ada PML, kemudian apa namanya tugas dari Kak Sofia ini apa aja sih gitu kan sebagai ketua tim untuk tim teknisnya, kemudian persiapan juga seperti apa. Mungkin flashback sedikit, bisa jelaskan kembali terkait dengan sensus ekonomi 2026. Nah, ini mungkin di flashback apa aja, tujuannya apa, sasarannya apa, kemudian seberapa penting yang namanya SE untuk tahun 2024, ada yang beda atau seperti apa?
5: Baik, terima kasih banyak. Sebagai penjelasan bahwa negara dalam hal ini BPS, melalui BPS itu melaksanakan ada 3 sensus, Mbak Oki. Jadi kita ada namanya sensus penduduk, sensus yang telah kita lewati di tahun 2020, kemudian sensus pertanian yang telah kita lewati juga di tahun 2023, dan 2026 ini kita masuk dalam namanya sensus ekonomi. Apa sih sensus ekonomi itu? Nah, sensus ekonomi ini kita memotret keadaan data dasar untuk memotret kondisi ekonomi terbaru di saat ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa sensus itu hanya dilakukan 10 tahun sekali. Tentunya data tahun 2016 sudah tidak mampu lagi menunjukkan kondisi ekonomi kita pada saat ini, sehingga perlu kita laksanakan sensus ekonomi yang terbaru 2026 ini untuk memotret keadaan yang sebenarnya, yang terkini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak pergeseran-pergeseran pergerakan ekonomi yang kita lihat. Dulu mungkin kita ke pasar, ke Hadi kita harus bawa uang cash. Sekarang kita tidak perlu bawa uang cash lagi, semua serba digital. Dan mungkin hal ini yang perlu kita tangkap. Kemudian dulu toko bangunan kita bisa lihat fisiknya, tapi sekarang ada toko-toko yang tersembunyi dan omsetnya mungkin juga lumayan yang tidak terlihat. Sehingga perlu kita lakukan pendataan ini supaya hal-hal yang seperti itu bisa kita tangkap, supaya kita bisa tahu nih kondisi perekonomian di Indonesia atau di Biak pada khususnya itu seperti apa. Jadi melalui sensus ekonomi ini tujuannya itu, kita mau menangkap pergerakan ekonomi yang terjadi di masa kini. Seperti
2: itu. Berarti sasarannya ini apa? Kalau ekonomi berarti bukan ini ya, memang sudah ada sasaran khususnya.
5: Jadi karena semakin kesini penjualan online semakin masif, sehingga kita tidak lagi sasarannya usaha-usaha yang terlihat. Untuk menanggapi itu kita akhirnya melakukan pendekatan bangunan. Jadi kita akan dari bangunan ke bangunan di setiap SLS untuk mencari tahu apakah, untuk menangkap apakah ada aktivitas ekonomi di situ. Jadi seluruh perusahaan, dari usaha mikro kecil sampai dengan usaha besar, dari contohnya usaha-usaha penjual pinang di pasar sampai mungkin pemilik-pemilik usaha yang lebih besar. Jadi semua pelaku usaha itu akan dicatat dalam sensus ekonomi ini.
2: Dan ini memulainya apa? Mulai dari persiapan awal kapan sampai tadi saya sampaikan itu sampai Agustus ya. Mungkin secara detail seperti apa, Kak Sofi?
5: Ya, jadi persiapan sendiri kami sebenarnya sudah mulai dari tahun lalu. Untuk perekrutan petugas dan lain-lain, hingga pada kemarin terakhir persiapan kami itu adalah melakukan pelatihan petugas. Dan setelah pelatihan petugas ini, nanti akan secara serentak di seluruh Indonesia kita akan laksanakan pendataan lapangan dari rumah ke rumah, dari bangunan ke bangunan, itu serentak di tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Ini khusus kami mendata usaha-usaha yang menengah dan mikro kecil UMKM. Namun untuk usaha-usaha besar itu yang kami sudah punya datanya, ada 82 usaha yang kami punya email secara serentak sudah dikirimkan email ke masing-masing perusahaan mulai tanggal 1 Juni kemarin dan juga tanggal 8. Jadi email untuk dilakukan pengisian data sensus ekonomi ini secara mandiri. Jadi untuk usaha besar dilakukan secara mandiri oleh pengusahanya. Kemudian untuk UMKM akan didata oleh petugas. Tapi yang usaha besar ini yang hanya punya email di database kami, yang kami email dari pusat sudah email tanggal 1 dan 8 Juni kemarin. Bagi perusahaan besar yang belum menerima email, jangan khawatir karena petugas kami akan tetap mendatangi dan mendata.
2: Jadi itu terbagi ya, Sofia ya, sasarannya ya.
5: Benar.
2: Jadi untuk ekonomi apa menengah dan mikro dengan yang perusahaan atau usaha besar.
5: Benar.
2: Baik. Nah, ini menarik ya bahwasannya pendataannya sampai Agustus 2026. Berarti ini ya untuk memulai khusus yang 15 Juni ini berarti udah bersiap-siap semua nih petugasnya.
5: Benar sekali
2: ya,
5: Mbak
2: siap
5: Aki.
2: Turlap nih.
5: Sudah siap turlap.
2: Oke. Okay. Baik, nah ini kalau sesuai dengan itu terkait dengan sensus ekonomi ya. Itu kan setiap kalau SP memang 10 tahun ya, 10 tahun dan kemudian sensus ekonomi khusus 2026 ini. Nah, Kak Sophia kalau berbicara sesuai dengan tugasnya Kak Sophia juga ketua tim ini apa aja sih yang dilakukan? Kita balik lagi nih untuk mengenal lebih dekat ke petugas ya. Kalau tadi udah sedikit terkait pelaksanaan SE 2026 di Kabupaten Vietnam.
5: Ya, jadi tugas kami selaku tim teknis teknis pendataan dan manajemen lapangan memastikan seluruh petugas untuk mengikuti pelatihan, dan kemudian kami juga telah melakukan alokasi petugas di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Seperti begitu tugas kami, dan juga akan terus memantau progres jalannya pendataan ini hingga boleh selesai tepat waktu di tanggal 31 Agustus nanti.
2: Itu nanti ada itu evaluasi atau laporan itu reportnya seperti itu ke pimpinan atau gimana?
5: Iya baik, kami akan memantau progres setiap pendataan setiap minggunya. Jadi nanti kan kami ini berlapis jadi kerjanya. Jadi PCL akan mengumpulkan data di lapangan, kemudian akan dikirimkan ke PML, data dari PML itu kemudian dimonitoring sebagai bahan pantauan bagaimana progres pendataan yang telah berlangsung di lapangan.
2: Baik, jadi tidak langsung ini ya, jadi harus disaring lah ya, di reportnya berjenjang ya,
5: berjenjang.
2: Oke, baik. Kalau Kak Sophia untuk sebagai tim ini, untuk tim teknis untuk pendataan ini, udah dari kapan?
5: Kami timnya terbentuk di tahun lalu juga.
2: Tahun lalu juga ya, Kak Sophia ya. Tapi sebelum-sebelumnya, kalau Kak Sophia?
5: Oh, kalau saya sendiri di ketua tim distribusi Kabupaten Biak Numfor, jadi BPS untuk bertanggung jawab atas beberapa survei-survei BPS terkait dengan distribusi seperti perhotelan, seperti begitu.
2: Oke, oke. Baik, Kak Sophia nanti saya lanjut ya. Tadi kita sudah sedikit membahas atau Kak Sophia ini sudah menyampaikan apa itu SE, sasarannya juga dan mulai pelaksanaannya. Saya beralih dulu, nanti kita lanjut lagi dengan Kak Sophia. Saya ke Kak Yulianti.
6: Iya, baik,
2: Yulianti Maria Ola. Ini PML pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 Kabupaten Biak Numfor. Kak Yulianti, sebelum saya ke apa saja sih yang menjadi tugas dari Kak Yulianti ini, udah cinta berat nih sama statistik atau gimana di BPS atau gimana?
6: Iya Mbak.
2: Iya ya. Ini jadi udah petugas, udah keberapa ini? Apa untuk menjadi petugas? Karena ini namanya diseleksi ya?
6: Iya.
2: Atau gimana?
6: Kebetulan untuk jadi petugas sendiri, saya sudah dengan statistik itu dari tahun 2018 Mbak Oki. Jadi dari 2018 itu mengikuti seleksi terkait untuk jadi petugas lapangan. Kebetulan karena bekerja dengan rasa tanggung jawab, akhirnya masih dipercayakan sampai sekarang untuk jadi petugas di statistik Mbak.
2: Paling senior kayaknya juga, 2018 ya, luar biasa. Itu apa? Dari pengalaman ada perubahan nggak itu? Itu kan 2018, sekarang kita udah 2026 nih.
6: Iya.
2: Perubahan-perubahan atau ada hal yang beda atau hal yang kalau menarik di lapangan mungkin kayaknya banyak juga ya. Share sedikit silakan.
6: Oh iya, baik Mbak Oki. Jadi banyak hal yang terjadi di lapangan. Biasanya kan kalau kita pendataan itu tergantung survei Mbak. Nah, jadi setiap survei itu pelaksananya atau tujuannya itu berbeda-beda. Jadi dari setiap survei itu kadang kita mendata terkait perumahan, ekonominya juga, ada juga terkait perdagangan. Jadi itu ada data-data yang kita cek setiap bulannya, yang ada per minggu juga. Jadi kalau terkait pendataan itu biasanya selalu berbeda di setiap kegiatan yang dikasih sesuai tujuan dan maksudnya pendataan, Mbak. Kalau untuk hal-hal teknis atau yang lain di lapangan, kita biasanya menyesuaikan saja, Mbak, terkait pendataannya seperti apa.
2: Dari pengalaman nih 2018 sampai sekarang, kalau kita ketemu responden ya, kalau ya, bicara responden, masyarakat atau warga ini, ada perubahan-perubahan dirasakan nggak sama Kak Yulianti? Atau kayaknya sama nih masyarakat kalau menjumpai kami atau sebagai petugas, kira-kira gimana? Atau berubah, mindsetnya sudah mulai berubah terkait tugas dari seorang petugas sensus?
6: Oh iya, baik, Mbak. Jadi biasanya mungkin saat pendataan lapangan, petugas penduduk atau masyarakat itu kadang masih kurang pemahaman terkait pendataan yang kami lakukan. Jadi kebanyakan itu kita harus menjelaskan maksud dan tujuan juga. Kadang ada yang mungkin permasalahan yang sering terjadi di lapangan itu biasanya penduduknya mungkin nggak mau menerima dulu karena belum dijelaskan maksud dan tujuan. Tapi sampai sekarang setahu saya selaku petugas lapangan, masyarakat sudah lebih open,
2: welcome.
6: Iya, dan welcome terhadap petugas pendataan dari statistik.
2: Oh, udah semakin welcome, berarti Kak Yulianti makin senyumnya makin semangat ya.
6: Iya.
2: Dan semangat buat ribu bertiga.
6: Iya,
2: Mbak. Oke, tapi kayak biasa dapat di mana? Di dalam kota atau sempat mungkin keluar?
6: Iya, dari 2018 kebanyakan di kota, dan tahun 2024 itu yang kebetulan baru dapat di Pulau Numfor. Itu pertama kali juga nginjak di Pulau Numfor, habis itu ada juga di Kepulauan Aimando sama Pandaido.
2: Berarti udah saya, biar Numfor berarti udah nginjak ke Numfor.
6: Iya.
2: Ya, Pak kepalanya aja nanya nih, udah pernah ke Numfor apa belum nih?
6: Kayaknya sudah.
2: Oke, jadi kalau ke Numfor seperti apa di sana juga respon dari warga pada saat petugas ke sana?
6: Iya, baik, Mbak. Kalau masyarakat di Numfor kebetulan orangnya welcome sekali, Mbak, baik sekali. Jadi saat kita ke sana kita menjelaskan, malah mereka juga ikut membantu kita untuk memberikan informasi yang lebih akurat saat pendataan, Mbak.
2: Sudah keliling nih?
6: Sudah, Mbak.
2: Dari 5 distrik sudah keliling?
6: Sudah, Mbak.
2: Oh, luar biasa ya, Mbak Kak Yulianti. Nah, ini Kak Yulianti PMBL pendataan lengkap. Berarti ini diawasi oleh ketua tim?
6: Iya, ketua tim.
2: Oke, ketua laporan apa, reportnya dikirim atau diserahkan?
6: Iya.
2: Oke, so far nanti untuk persiapan 15 Juni,
6: sudah aman, Mbak.
2: Sudah aman ya?
6: Mental sudah siap sekarang. Mental harus baja.
2: Mental sudah siap gitu, karena itu yang penting ya, yang baru. Ini udah pengalamannya luar biasa. Oke, Mbak Yulianti, nanti kita lanjut ya, Kak Yulianti ya. Saya beralih dulu, terima kasih. Saya beralih ke Kak Sarah.
7: Ya, baik, Mbak. Oke.
2: Kak Sarah. Kak Sarah, nah ini saya sebelum nanya tugas tanggung jawabnya, ini juga udah lama atau baru atau gimana?
7: Saya bergabung sebagai mitra di Badan Pusat Statistik pertama kali pada tahun 2023. Yang seperti tadi Kak Sopi bilang, saya ikut juga dalam melakukan sensus pertanian. Jadi itu sensus pertama yang saya 2023.
2: Kemudian beralih lanjut ke 2026. Nah, kalau sesuai tugasnya ini PPL ya, petugas pendataan lapangan.
7: Iya.
2: Pendataan lengkap sensus. Nah, apa aja sih tugasnya itu? Seperti apa kalau ada beda nggak?
7: Iya, jadi petugas pencecah lapangan atau PCL ini adalah petugas yang akan melakukan pendataan langsung kepada masyarakat. Dan kita melakukan pendataan melalui metode door to door. Jadi kita dari rumah ke rumah. Dalam sensus ekonomi ini, kita yang akan melakukan pendataan usaha-usaha terkait usaha UMKM, usaha menengah, mikro kecil, dan juga usaha rumah tangga.
2: Berarti dari 2023 ya,
7: iya,
2: sebagai petugas ini. Nah, kalau berarti kan itu ada bedanya kan?
7: Iya.
2: 2023 sensus
7: pertanian
2: sekarang
7: sensus ekonomi.
2: Nah, berarti itu setiap hari nantinya mendata kemudian dilaporkan ke
7: PML,
2: iya. Oke, PML, nanti PML melaporkan ke jenjang ya.
7: Iya.
2: Ada kesulitan enggak sih, Kak Sarah, waktu mau mulai untuk yang SE ini? karena udah di ini ya, untuk apa namanya sudah ikut.
7: Iya.
2: Pelatihan.
7: Iya. Kalau untuk SS sendiri, ini mungkin sensus terbesar yang pernah saya ikuti ya Mbak Alki. Jadi SE ini kan sensus ekonomi, dia mencangkup banyak sensus di dalam, jadi banyak pendataan di dalam. Jadi di sini itu pendataannya terkait pendataan, ada pertanian juga, ada penduduk, ada usaha, gitu Mbak.
2: Banyak ya, banyak itemnya atau
7: iya.
2: Banyak itemnya. Nah kalau pengalaman 2023 yang ditemui seperti apa? Itu juga sama di kota aja ketemunya atau sempat kemana-mana Kak Sarah?
7: Kalau untuk sensus pertanian, saya kebetulan dapatnya di daerah distrik yang di Dori. Iya, yang di Dori kebetulan di kampung Adoki, di desa Adoki. Jadi di situ mungkin kalau sensus pertanian sendiri kan mencatat pertanian masyarakat di Adoki itu Mbak. Jadi mungkin yang menjadi tantangan bagi kami petugas pendataan lapangan itu masyarakat di Adoki itu, waktu saya melakukan pendataan itu mereka banyak bertanya soal bantuan-bantuan ya Mbak. Jadi mungkin kita harus sebagai petugas pendataan lapangan, kita harus lebih banyak aktif untuk memberikan penjelasan maksud dan tujuan pendataan kita, begitu Mbak.
2: Mungkin di apa, banyak yang belum paham ya.
7: Iya.
2: Ini petugas sensus, bukan
7: iya.
2: Petugas yang lain ya.
7: Iya.
2: Jadi itu yang ditemui ya.
7: Iya Mbak.
2: Ditemui. Tetapi setelah dijelaskan,
7: iya, masyarakat menerima dengan baik.
2: Sarah, kalau apa namanya kemarin dites lagi tuh,
7: yeah.
2: Itu ada mengalami kesulitan atau so far udah pernah ada pengalaman ya, jadi bisa gitu?
7: Kebetulan untuk sensus ekonomi karena saya juga mengikuti survei sosial ekonomi nasional dan itu kan tidak beda-beda jauh dari sensus ekonomi, cuma sensus ekonomi ini mencangkup yang lebih luas, jadi kalau untuk kesulitan tidak terlalu kesulitan sih Mbak.
2: Karena sulit-sulitnya ya.
7: Iya.
2: Oke, baik, sebelum kita break, saya makasih ya
7: iya.
2: Buat Sarah. Saya balik ke Kak Sophia. Nah, Kak Sophia, kalau itu dari maksudnya pelaporan-pelaporan itu daily ya, setiap hari ya. Pelaporan yang dapat dari PCL kemudian PML setiap hari.
8: Iya. Baik Mbak Oki, khusus untuk sensus ekonomi ini nanti pelaporannya setiap minggu.
2: Oh.
8: Ya, jadi progres lapangannya itu akan disampaikan oleh PML kepada kami setiap minggu progresnya, kami pantau terus.
2: Nanti kalau ada hal yang mungkin ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan atau dikomunikasikan nanti
8: ya,
2: disampaikan ya?
8: Langsung disampaikan, jadi ketika ada kendala boleh disampaikan. Jadi nanti ada pertemuan rutin juga yang kami lakukan.
2: Oh, okay.
8: Antara kami dengan para petugas, khususnya yang petugas pemeriksa di setiap mungkin mingguan atau dua mingguan kita akan lakukan pertemuan untuk melaporkan progres lapangan dan juga mungkin kendala yang dihadapi agar jika ada kendala-kendala kita bisa cepat untuk menanganinya.
2: Betul, oke. Baik, kalau begitu untuk Kak Sophia, Kak Yulianti dan Kak Sarah, nanti kita lanjut lagi, nanti banyak yang pengen saya dengar juga pengalaman-pengalaman atau hal-hal unik lainnya ditemui, kemudian kita akan mengundang pendengar dan pemirsa di sesi kedua ini dalam bincang-bincang kita terkait lebih dekat dengan petugas sensus ekonomi 2026 BPS Kabupaten Biak Numfor. Jangan kemana-mana,

0: permisi, selamat sore, selamat datang di kedai kami. Sore. Ini menu kami. Hmm? Silakan lihat-lihat.
1: Tidak,
0: kalau sudah nanti.
2: Aku baju warna nyala sekali. Seragam apa ini? Seragam timnas Belanda bukan? Seragam Persija juga bukan? Kira-kira seragam apa ini?
0: Sudah gagal, pesan apa tadi?
3: Ya udah diam ya.
0: Es jeruknya 4. Ih, permisi kakak, kalau boleh tahu kakak dong ini dari mana? Tadi saya lihat tapi baju warna orange menyala sekali, saya salah fokus jadinya.
3: Oh, kita ini dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. Sekarang nih kita lagi sosialisasi sensus ekonomi tahun 2026.
0: Oh, sensus ekonomi. Kira-kira sensus ekonomi itu apa ya kakak?
4: Sensus ekonomi itu kegiatan BPS itu dilaksanakan untuk mencatat seluruh pelaku di Indonesia. Biasanya dilaksanakan 10 tahun sekali agar pemerintah mengetahui usaha di Indonesia.
0: Oh, pendataan pelaku usaha ya. Baru kira-kira itu usaha apa saja yang didata itu ya kakak?
5: Banyak kakak, mulai dari kios, toko, bengkel, rumah makan, dan jasa-jasa lainnya. Pokoknya semua lapangan usaha dan kegiatan ekonomi kecuali sektor pertanian akan tong data di sensus ekonomi 2026.
0: Ih, kebetulan kakak, saya orang tua juga ada usaha karangan bunga. Kira-kira itu usaha karangan bunga didata juga atau tidak ya kakak?
6: Usaha karangan bunga ini kan termasuk kegiatan ekonomi yang non pertanian ya. Jadi nanti tahun depan itu juga akan didata. Sama seperti kedai yang satu ini yang jual makanan-makanan, minuman-minuman, itu juga nanti akan didata di tahun depan oleh petugas sensus ekonomi. Jadi nanti kalau ada petugas sensus ekonomi yang datang, tolong diterima dengan baik, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya dengan tepat dan akurat ya.
0: Oke, makasih kakak infonya. Semangat untuk SE 2026.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih Anda yang tetap mendengarkan dan menyimak siaran Pro 1 RRB yang di 96,1 FM, dan juga Anda menyimak melalui kanal YouTube, Facebook, dan juga RRI Digital. Kita kembali lagi dengan BPS Kabupaten Biak Numfor, lebih dekat dengan petugas sensus ekonomi 2026. Iya, ada Kak Sophia, Kak Yulianti, dan juga Kak Sarah. Saya tunggu telepon Anda atau nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungin di 0822-5163-4612. Atau di meninggalkan jejak pesan Anda, nanti kami bacakan di kolom komentar yang ada di YouTube, Facebook, maupun di RRI Digital. Baik, nanti saya tanya-tanya juga ya, kembali lagi dengan Kak Sophia atau Kak Yulianti dan juga Kak Sarah. Ini ada juga yang nanya nih, ini untuk Kak Yulianti kali ya. Kalau turlok biasanya itu melalui YouTube, ada kendala apa tidak? Itu pertanyaannya ya, melalui YouTube. Kalau turlap atau pas menjalankan tugas itu ada kendala di lapangan atau tidak? Mungkin kayak dia nanya, kebetulan kayak gini nih, hujan juga kan, hujan deras, atau itu juga berpengaruh atau tidak? Ya, itu di kanal YouTube yang ditanyakan. Kemudian saya juga ingin bertanya ke Kak Sophia selaku ketua tim, yang apa beda sebenarnya yang di, kalau kita ingat-ingat atau flashback dikit dengan pelaksanaan sensus sebelum-sebelumnya untuk tahun ini, apakah kalau tadi kan memotret situasi kekinian, ya kan, terkini maksudnya, situasi terkini, nah seperti apa juga pelaksanaannya, apakah ada beda atau tidak. Sebelum Kak Sophia, saya serahkan ke Kak Yulianti.
2: Baik Mbak, jadi kalau kendala di lapangan sendiri, itu biasanya mungkin cuaca nomor satu ya Mbak, karena kalau hujan terpaksa kami tidak bisa turun lapangan, tapi kalau panas baru bisa. Tapi kalau kendala paling sering itu mungkin terkait masyarakat, waktu. Karena kebanyakan saat kita kan door to door ya Mbak. Jadi saat door to door itu biasanya ada yang mungkin pagi kita turun, mungkin posisinya lagi bekerja. Itu kendala
1: kosong
2: seperti itu.
1: Iya,
2: kosong. Jadi kita harus balik biasanya itu di sore hari atau tidak di hari libur. Kendala itu yang paling sering kita jumpai di lapangan, yaitu masalah waktu atau masalah ini kerjaan yang mengharuskan mereka tidak ada di rumah. Biasanya juga karena mungkin lagi berkebun atau apa, jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan responden atau masyarakat yang ada di rumah.
1: Jadi kalau datang atau melakukan sensus ke door to door kayak gitu tuh nggak ngambil waktu.

0: yang diberikan pelaku usaha agar mereka tuh tidak ragu menjawab dengan jujur. Nah ini agak berat nih, gimana Kak Sophia? Ya.
1: Baik, terkait kerahasiaan data, Bapak Ibu pemirsa dan juga Mbak Oki, kami BPS menjamin kerahasiaan data dan itu diatur oleh undang-undang juga. Data yang Bapak Ibu berikan itu dijamin oleh undang-undang, diberikan kepada kami, dan kami BPS tidak pernah menerbitkan data pribadi. Yang kami sampaikan atau publikasikan itu data agregat. Jadi setiap kami kumpulkan informasi, tidak pernah kami mempublikasikan data individu by individu. Data yang kami sampaikan adalah data secara agregat.
0: Jadi untuk kerahasiaan itu sangat-sangat dijamin.
1: Sangat
0: ya. Oke, baik. Sambil kami tunggu lagi bagi Anda pendengar pemirsa yang ingin bertanya, Mama Bapak, Mansar Insar, silakan saja yang kebetulan menyimak ini ya melalui 96.1 FM ataupun juga melalui live streaming kita di kanal YouTube ataupun Facebook, silakan bertanyalah langsung gitu, karena kita kadang kalau nanya yang memang bukan petugas atau bukan orang dari statistik, nanti bisa saja itu jawabannya agak blur gitu, yang kurang jelas atau jadinya salah kaprah. Baik, saya sambil menunggu saya kembali ke Kak Sophia. Kak Sophia, kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya, apa sebenarnya yang beda ya di tahun ini terkait sensus ekonomi?
1: Baik, pendataan sensus ekonomi di 2026 ini sangat berbeda jauh dengan pendataan sensus ekonomi yang di 10 tahun lalu di 2016. Tahun ini kita mencakup lebih banyak sektor, karena tahun ini di sensus kali ini kami juga mendata sektor usaha di sektor pertanian. Di tahun di sensus sebelumnya kami tidak mencakup itu.
0: Ada sebenarnya ya,
1: ada usaha di sektor pertanian.
0: Oke.
1: Jadi tahun yang membedakan itu. Kemudian ada hal-hal seperti ekonomi digital yang tadi sempat saya singgung di awal, bahwa banyak usaha-usaha yang tidak terdeteksi, dan di tahun ini kami mengupayakan agar dapat terdeteksi, jadi cakupannya lebih luas daripada sensus sebelumnya. Kemudian hal mendasar lagi yang membedakan proses pengambilan data kami, di tahun 2016 itu kami masih menggunakan kertas, jadi kuesioner, petugas pegang, kemudian datang dari rumah ke rumah untuk mendata. Untuk kali ini Bapak Ibu jangan kaget ya ketika para petugas hanya datang memegang handphone, karena disitulah terisi aplikasi yang sudah didesain sedemikian rupa. Jadi sebenarnya progres lapangan itu dapat terpantau real time. Jadi ketika petugas itu setelah pendataan di input di HP, itu sebenarnya progresnya itu sudah real time kita lihat. Jadi itu BPS terus berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman, dan juga berupaya agar data yang terkumpul itu dapat terkumpul secara akurat, karena di aplikasi ini ketika kertas mungkin ada peringatan-peringatan yang harus ditangkap oleh petugas pemeriksa. Ketika ada kesalahan ini, petugas pemeriksa harus koreksi dulu, butuh waktu lama. Tapi kalau kita sudah menggunakan aplikasi, pasti ada warning-warning ketika mungkin hal yang kayaknya tidak mungkin. Nah, aplikasi akan menolak, akan memberi warning bahwa masa iya terisinya begini. Misalnya anak 4 tahun SD, pendidikan terakhir SD, aplikasi akan masa 4 tahun sudah SD. Nah, itu akan error. Jadi hal itu juga untuk menjamin apa? Untuk kualitas data kita juga, BPS terus berusaha untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada.
0: Baik, ini bedanya ya, dan itu terasa juga oleh petugas pastinya.
1: Benar.
0: Berarti benar-benar harus siap juga ya. Nah ini sama dengan pertanyaan, ini boleh dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya dari WhatsApp, dari Bu Deviana di seputaran pelabuhan. Selamat pagi Bu Deviana. Bagaimana pengalaman Anda mengikuti pelatihan, persiapan, terutama dalam mempelajari sistem pendataan digital yang baru? Nah ini karena tadi pas sudah sampaikan Kak Sophia, harus menggunakan handphone, nggak lagi kayak kertas-kertas banyak-banyak, harus kertas berlembar-lembar. Nah ini seperti apa? Mungkin saya ke ini dulu, Kak Sarah kali, bisa menjawab?
2: Iya. Iya baik Mbak Oki. Jadi pengalaman pas pelatihan, mungkin pas pelatihan itu kita lebih banyak mempelajari materi secara mandiri. Jadi kita pelatihan di hotel itu hanya 3 hari, dan bagi saya itu waktunya kurang cukup ya Mbak, karena materinya cukup banyak. Jadi kita dituntut sebagai PCL harus bisa belajar mandiri, begitu Mbak.
0: Dan ini dengan sistem pendataannya kan digital tadi.
2: Iya benar,
0: sistem harus menggunakan

0: handphone
1: ya. Yeah.
0: Itu apa namanya, harus cepat ini ya, beradaptasi yeah. atau cepat nanggap.
1: Iya yeah, benar. Jadi kita itu harus cepat beradaptasi dengan aplikasi, karena kita menggunakan, kita kan pakai metode KPI, menggunakan aplikasi yang namanya FASI. FASI itu kan kita harus menyesuaikan dengan yang seperti tadi Kak Sophie bilang, itu ada data-data yang tidak mungkin dan mungkin. Jadi kalau kita mengisi sesuai di keadaan lapangan, biasanya dari pengakuan responden itu dengan aplikasi itu agak beda jawabannya.
0: Nah itu dia.
1: Iya.
0: Jadi harus dicari yang
1: iya,
0: pas
1: yang,
0: untuk
1: iya, ya. Benar.
0: Oke, nah, itu data betul-betul akurat.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Ada mau ditambah kan?
2: Baik, sedikit tambahan terkait pelatihan. Pelatihan ini memang 3 hari, tapi sebenarnya itu ada semingguan, Mbak. Jadi kami sudah menyediakan, jadi ada aplikasi juga untuk petugas gunakan untuk belajar mandiri. Setelah belajar mandiri, mereka akan dilengkapi dengan kuis-kuis. Jadi benar tidak belajar ini petugasnya. Jadi memang sudah ada sistem yang kami atur. Jadi setelah proses pembelajaran mandiri itu, baru kemudian petugas masuk dengan materi lagi tatap muka. Jadi kadang kan kita belajar mandiri mungkin itu belum cukup, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kadang konsep definisi yang ada di Jawa, kadang kita bawa ke Papua juga kayak agak beda. Jadi hal ini yang harus kita luruskan ketika kita tatap muka itu. Kemudian ya benar, petugas harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dulu pakai kertas, sekarang sudah ke aplikasi.
0: Aplikasinya handphone ya. Oke, terus dialami oleh Sarah, tapi setidaknya dengan belajar mandiri akhirnya semakin ini. Dan pasti ada apa namanya, tetap didampingi atau
2: benar, pendampingan terus dilakukan, diberi bekal juga kepada para PML. Kemudian tambahan juga untuk aplikasinya itu, jadi aplikasi itu mengeluarkan warning. Jadi ketika warning itu keluar, kita bukan langsung isi sendiri cari jawaban yang kosong, tapi kita melakukan probing. Jadi kita tanya apa benar umur segini atau apa benar. Jadi kita konfirmasi bisa secara real time. Kalau dulu mungkin petugas pemeriksa harus periksa lagi, kasih tahu PCL lagi, PCL turun kembali cari responden lagi. Tapi kalau sekarang kan real time, PCL bisa lihat, jadi kalau ada hal yang perlu dirasa untuk konfirmasi karena aplikasi ada kasih warning, dia bisa langsung tanya.
0: Betul, ya, langsung tanyakan sehingga data betul-betul valid ya.
2: Benar.
0: Oke, nggak pakai perasaan, tapi memang betul-betul.
2: Benar.
0: Oke, saya saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Selamat pagi dari Aldilah di Mandiri. Bagaimana, nah ini nih, bagaimana jika ada masyarakat yang menolak untuk didata? Menolak untuk didata. Mana Kak Sophie?
2: Iya, ya tentunya banyak hal yang menyebabkan responden biasa menolak. Biasa karena tidak ketemu waktunya, biasa dibuat janjian ulang untuk ketemu di waktu. Kadang kan kalau pengusaha atau usaha misalnya toko begitu kita datangi kan mungkin pas di jam-jam sibuk kan
0: padat.
2: Jadi kita harus cari waktu untuk janjian. Tapi kadang juga masyarakat menolak karena mereka tidak mengerti saja. Ketika kita mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat, pasti mereka menerima. Tapi kita juga ada jenjangnya, Mbak Oki. Jadi ketika PCL sudah berusaha sampai responden tidak mau, dia lapor dulu ke PML-nya. PML berusaha lagi, lapor kami ke kantor. Kami juga berusaha lagi dengan Pak Kepala atau dengan dinas-dinas terkait, kami bisa turun untuk memastikan responden itu mau.
0: Itu untuk jadi bertahap ya.
2: Bertahap.
0: Kemudian juga pasti sinergi dengan pihak lain, mungkin dari misalnya dari
2: standar disperindak
0: atau di sekitar situ dengan kayak kelurahan.
2: Dengan kelurahan. Jadi petugas sebelum turun ke lapangan biasa ada lapor.
0: Melaporkan dulu ya.
2: Benar.
0: Untuk apa? Wilayah, pemegang wilayah di situ. Oke, itu tadi. Nah, ini menolak di data, tapi setidaknya bukan menolak ya. Mereka hanya belum banyak memahami ya. Oke. Itu juga sama Yuli, Kak Yulianti yang dialami rata-rata gitu ya.
3: Iya, Mbak.
0: Banyak kan apa karena mereka sedikit warga mungkin sedikit karena dikira semua yang datang itu adalah petugas apa? Sensus, padahal kan bukan.
3: Bukan, ya? Iya.
0: Yang mungkin mendata yang lain akhirnya.
3: Iya. Jadi kalau saya tahu saya biasanya kan kalau kita pendataan pasti masyarakat ini pendataan apa? Ini pendataan terus. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dan membahas bahwa setiap perubahan data itu selalu ada. Jadi kayak misalnya saat kita turun lapangan ada masyarakat tinggal data terus, padahal tong baru pendataan kemarin. Ya kita harus bisa menjelaskan, kadang biasanya survei itu berbeda-beda untuk tujuannya. Jadi kita harus bisa menjelaskan bahwa setiap pendataan itu, tujuan pendataan itu beda-beda. Jadi kita kalau bisa sebagai petugas juga harus memahami konsep dan definisi dari tujuan apa tujuan untuk survei tersebut.
0: Itu harus benar-benar dikatakan sebenarnya sudah dilatih ya.
3: Iya.
0: Latihan. Oke, ini karena waktu kita saya udah bacakan dulu nih dari Adinda. Kakak, nanti pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang harus kita siapkan? Mungkin ini responden. Apa-apa aja yang perlu disiapkan? Pertanyaannya rata-rata seperti apa? Mungkin Kak ini bisa jawab.
1: Iya, jadi yang perlu disiapkan oleh responden mungkin kartu keluarga ya, karena kartu keluarga itu sangat penting untuk kita memastikan keberadaan suatu anggota keluarga. Karena seperti tadi yang Kak Sophie bahas, itu ada banyak perubahan. Seperti mungkin di dalam kartu keluarga itu ada yang sudah berpindah domisili, atau mungkin mohon maaf ada yang sudah meninggal, itu perlu kita update datanya gitu, Mbak.
0: Oke, jadi itu pertanyaan rata-rata seperti itu ya.
2: Iya.
0: Mau ditambah?
2: Iya, baik. Mungkin yang perlu disiapkan selain kartu keluarga, misalnya untuk usaha-usaha jika ada nomor induk berusaha, itu juga kadang kita kesulitan untuk mendapat jika pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang besar yang memiliki NIB boleh disiapkan. Kartu keluarga ini juga disiapkan karena kita akan menyeleksi pemilik usaha itu by orang yang ada di dalam keluarga. Jadi usaha itu akan kita tangkapnya per pemilik usaha. Makanya perlu untuk masyarakat menyiapkan kartu keluarga untuk juga kita memastikan keberadaannya orang-orang yang ada di dalam rumah. Kalau itu respondennya keluarga. Seperti itu.
0: Baik. Kakak-kakak yang cantik-cantik petugas, waktu kita harus berakhir, saya ke Kak Sarah. Kak Sarah terkait sebagai petugas ya. Jadi petugas pendataan atau PCL. Cacah untuk pendataan lengkap SE 2026, apa sih yang menjadi harapannya Sarah, kemudian mungkin apa yang disampaikan juga ke masyarakat nih. Ini udah lihat mukanya nih Kak Sarah, jadi kalau didatangin itu pas sebentar apa nanti tahu dapatnya wilayah mana?
1: Kalau untuk saya di wilayah Biak Utara.
0: Oh,
1: ya, distrik Biak Utara.
0: Distrik Biak Utara.
1: Iya.
0: Oke, Mansar-insar ya, kakak-kakak ada orang bisa lihat nih ya mukanya kasar.
1: Iya.
0: Oke, apa yang mau disampaikan? Silakan. Harapannya apa?
1: Dari saya untuk pendengar dan pemirsa RRI dan juga masyarakat Kabupaten Biak Numfor, mari kita sama-sama memberikan data yang benar dan juga real di dalam keadaan kita untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Data yang Anda berikan kami jamin dengan undang-undang tidak ada kebocoran data. Mungkin itu.
0: Baik. Terima kasih Kak Yuli.
3: Iya. Iya, Mbak. Harapannya juga sama seperti Sarah, mohon supaya masyarakat lebih welcome saat kita turun lapangan, dan juga harapannya semoga data yang dikasih itu bisa bermanfaat untuk dan juga untuk perencanaan pembangunan sebenarnya. Jadi data-data ini kan tujuannya untuk perencanaan pembangunan. Harapannya untuk masyarakat untuk memberikan data yang seril mungkin atau sesuai dengan kondisi di dalam satu keluarga atau dalam usaha, kayak seperti begitu, Mbak.
0: Oke. Terima kasih Kak Yulianti. Last but not least, silakan Kak Sofi, apa yang mau disampaikan ke orang punya bapak mama, Mansar Insar semua juga, khususnya ini kan semuanya ya.
2: Benar.
0: Mulai dari apa?
2: Mulai dari usaha kecil sampai besar dan semua orang.
0: Mama jual pinang,
2: kios semua kita data.
0: Oke, silakan.
2: Baik, sebagai akhir saya menghimbau dan mohon kerjasama seluruh masyarakat Biak Numfor, bapak mama, Awin Kamam, Mansar Insar, kakak ade, mari kita sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 ini. Kita harus tahu bahwa kalau kita kasih data yang benar, jujur, data itu akan dipakai untuk pemerintah biar dong punya arah kebijakan itu bisa tepat sasaran. Jadi data yang jujur harus kita berikan untuk pembangunan di atas tanah.
0: Baik, ini tentunya goalsnya ini diperlukan untuk pembangunan nasional kita ya. Terima kasih Kak Sarah Hotmauli Sitinjak, terima kasih. Ya, kemudian Kak Yulianti Mariola, terima kasih. Sukses dan sudah pasti selaku ketua tim teknis mendatang.